stabil sampai malam hari nanti untuk kamu yang ada di Bitung, begitu juga buat teman Pro 2 yang ada di Tomohon. Jadi Tomohon hari ini juga dipastikan menurut Doni ya sama kayak cuaca kota Tomohon ya kan, menggigit banget. Tomohon hari ini cukup menggigit cuacanya, sekitar 20-30 derajat Celcius dan akan stabil bebas hujan sampai malam hari nanti. Karena beberapa hari lalu sepertinya Tomohon sempat diguyur hujan ya, walaupun memang siang harinya cukup panas. Sementara untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di RR Digital atau lagi nonton juga di live TikTok kita, kota-kota Mobagu juga dipastikan hari ini cuacanya seharian penuh, stabil dengan cerah berawan, suhunya 19-30 derajat Celcius. Gimana nih teman Pro 2 sama daerah kepulauan yang mungkin sekarang lagi mau OTW ke Talaut atau Sangihe, dipastikan juga harus tetap bersabar karena cuaca juga cukup panas ya. Meskipun berangin kencang, tapi pastikan juga tetap berhati-hati dalam perjalanan. Mengingat cuaca panas ini tuh bakal bikin kamu sedikit liar kalau orang Sunda bilang ya. Mengingat juga ini adalah masih hari kerja, harus perjalanan jauh ke kepulauan dengan cuaca yang cukup ekstrim nih, sekitaran 20-34 derajat Celcius dan akan cerah sepanjang hari ini. Karena semuanya rata-rata cerah ya kan. Tolong untuk optimalkan hari ini minum air putih yang banyak ya, biar kalian semua tetap sehat, terhidrasi dan tetap dengerin Pro 2 FM. Karena abis ini Dewi bakal muterin requestan kamu kayak Aries yang kayaknya dari tadi udah nunggu ya. This is for revenge, sedarah buat semua teman Pro 2 juga.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Girl dari Heart to Heart, Lemon Tang. Thank you banget buat Vivin, salamannya buat semua teman Pro 2 aja. Buat kalian semua yang suka lagu-lagu K-pop, hari ini aku request buat semua teman Pro 2 biar lebih semangat katanya. Makasih lah ya udah dengerin Pro 2 FM Manado. Selamat bergabung buat Bix aja yang kayaknya sekarang lagi nonton dari daerah Fak-Fak. Manado lagi baik-baik aja meskipun kemarin sempat macet-macet karena pengucapan ya kan, gara-gara FOMO Spider-Man. Hari ini kota Manado dipastikan sangat-sangat baik lalu lintasnya. Mengingat juga kota sekecil ini apa perlu harus dibikin padat ribet gak kan. Jadi ya mudah-mudahan semua teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di kota Manado bisa menikmati mati cuaca yang sangat baik gitu kan ya. Pemandangan ke kantor yang indah banget, karena banyak teman-teman aku yang pindah ke Manado tuh bilang kayak gila ya. Orang Manado tuh pergi ke kantor, biasanya kita kalau dari Jakarta ngeliatin kemacetan. Ini kita ngeliatin pantai ya kan. Ada yang jualan bubur hijau pinggir pantai, terus ada juga yang bilang kayak wah, ini mau berangkat kerja ke Tomohon juga enak gitu ya pemandangannya. Jadi nikmatilah momen ini, apalagi buat kamu yang kayaknya lagi kangen banget sama kota Manado. Untuk semua anak rantau yang lagi nonton juga hari ini, tetap bersemangat beraktivitas ya, sama kayak BA tercinta aku Boya, yang kayaknya sih kalau aku prediksi jam-jam segini baru nyampe kali ya di tempat kerjaan. Anyway, untuk kamu yang udah request, bersabar kayak Feby Ismail yang hari ini pengen request lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Salamnya buat suami yang lagi otw Manado, katanya hati-hati di jalan. Walaupun sebenarnya lagu ini buat mantan ya kan, tapi gak apa-apa, tetap bakalan diputerin. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru gabung, bisa banget drop komentar kamu. Yang pengen request silahkan aja ya. Bisa banget langsung WhatsApp ke 0851-9088-9797 atau bisa DM di @pro2manado, duanya pakai angka. Kayak Victor_00. Hai Dew, selamat pagi. Boleh gak sih request lagunya For Revenge yang original soundtrack Spider-Man? Banget. Tadi sebenarnya aku pengen muterin itu, tapi udah ada Aries yang request duluan, jadi otomatis aku muterin yang sadrah ya, jadi gak bisa muterin yang original soundtrack dari Spider-Man ya. Tapi ya tidak apa-apalah, mungkin kamu bisa coba next time. Boya juga yang hari ini udah join, kira-kira pengen request lagu apa? Kalau Boya sendiri sih komen di live TikTok kita, semoga di antara kemacetan itu ada jodohnya yang terselip, amin, kita doakan. Atau mungkin kali aja jodoh kamu lagi nonton live TikTok, atau mungkin juga baru mau komentar komen kamu ya kan. Buat Emma juga katanya salam merdeka di bulan kemerdekaan. Buat RRI Pro 2 FM Manado, salam untuk kawan-kawan yang ada di Manado lagi ultah katanya. Oke, buat kamu yang ultah hari ini, happy birthday to you teman Pro 2. Udah tanggal 3 aja ya, gak berasa. Buat CLFM, CPNS 2024 ada tidak yang siaran? Salam. CPNS 2024 ada sih kayaknya, sekarang udah PNS dong, karena udah 100% kan mereka. Kalau gak salah 2024 angkatan siapa ya? Vika deh kalau gak salah ya, Vika sama Jody yang lagi siaran di Pro 2 FM Manado. Jadi kamu tungguin kalau misalkan pengen nonton mereka ya. Ada juga kita ke Glow yang hari ini udah DM. Hai Dew, terima kasih banyak ya, katanya kemarin udah muterin lagu, kalau boleh hari ini request lagi bisa gak? Boleh kok, aku pengen request dong kalau boleh diputerin ya, pengen dengerin single nya Paramore yang This Is Why. Thank you. Tapi aku nanti mau muterin dulu Backstreet Boys, requestannya dari Karina yang sedari pagi tadi udah nonton live TikTok kita. Jadi bersabar untuk kalian semua, nanti deh puterin satu-satu. Buat Boya juga yang hari ini pengen request lagunya Run Selamat Pagi, bisa nanti abis ini. Tetap pantengin Pro 2 FM sampai selesai.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

sama singlenya Backstreet Boys, requestannya Karina pagi hari ini. Aku nungguin requestan semua teman Pro 2 sampai jam 9 pagi nanti. Kurang lebih berarti masih ada 2 sesi terakhir ya. Sebelum muterin lagu-lagu requestan kamu juga, Dewi ingetin banget. Jangan lupa download RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store teman Pro 2, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Manado dari mana saja, kapan saja. Kayak hari ini adalah hari yang paling membahagiakan buat aku pribadi, karena udah masuk hari Senin juga ya kan. Dan mungkin akan menjadi pengumuman penting untuk semua teman Pro 2 kalau nantinya bakalan ninggalin kamu cukup lama nih ya, karena aku bakalan cuti siaran dulu nih. Tapi yang paling penting adalah kalian tetap harus dengerin Pro 2 FM Manado. Yang mau request lagu kayak Sharon, boleh banget. Kamu kayaknya hari ini pengen request lagu Indonesia deh kalau tebakan aku ya. Alan juga yang hari ini mau gabung kayaknya pengen request lagu Indonesia deh. Buat Safran juga selamat pagi, hari yang cerah ya katanya. Iya dong Safran, hari yang sangat-sangat bikin aku lebih bersemangat pagi hari ini, walaupun jujurnya agak-agak ngantuk ya. Tapi setidaknya juga semangat ini mudah-mudahan ngebawa energi yang sama buat semua teman Pro 2 yang lagi nyari cuan ya, yang bermimpi akhir tahun ini pengen ke Bali, pengen ke Vietnam, pengen ke Thailand, pengen liburan ya kan, meninggalkan beban-beban di negeri ini. Boleh sekali bersemangat untuk cari duit ya, lebih berhemat dan menabung sejadi-jadinya, biar kamu juga bisa work-life balance. Oke? Yang mau request yuk kita tungguin, karena abis ini aku muterin lagunya Boya biar semua teman Pro 2 juga lebih bersemangat. Jadi dia hari ini milih lagu yang cukup bagus buat kita semua. This is Ren, selamat pagi.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

single dari The Nelwen, Social Media. Kalau misalnya dengerin liriknya sih kerasa kayak ada yang janggal, bukan? Karena beberapa media sosial yang mereka sebutin ini tuh benar-benar kayak lagi booming di 2015-an lalu. Jadi berasa kayak anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh gak awam gitu ya sama yang namanya pet gitu. Apalagi Skype, ya kan? Apalagi MySpace, teman Pro 2 nih. Para milenial ngumpul semuanya karena kita bakal ngebahasin satu media sosial yang katanya bakalan comeback. Jadi kita bakalan bertemu dengan salah satu media sosial, bukan Friendster, bukan juga Pad, bukan juga media sosial lainnya kayak Snapchat, tapi ini adalah MySpace yang baru-baru ini mengatakan dan memberikan sinyal bahwa kita semua akan bertemu dengan MySpace secepatnya, karena pemiliknya yaitu Chris dan juga tim Vanderhoek itu mengungkapkan kalau mereka lagi mengembangkan versi baru dari platform yang sempat jadi raja media sosial di 2000-an, teman Pro 2 ya. Dan dalam dokumenter yang mereka bagikan juga, Vanderhoek bersaudara mengatakan MySpace pengen banget diposisikan sebagai alternatif di platform media sosial lainnya biar kita tuh roaming gitu sama kabar-kabar yang muncul di media sosial mainstream kayak Instagram, TikTok gitu. Jadi kayak media sosial yang pengen mereka bangun ini adalah media sosial 2000-an yang isinya kita cuman nyari pacar, ya kan? Atau seneng-seneng dengerin lagu yang kita suka, atau bikin cerita horor. Hal-hal yang benar-benar membuat kita tuh ngerasa bahwa media sosial adalah media untuk kita berteman, bersahabat, menemukan kebahagiaan, bukan kepusingan hingar-bingar dunia ini yang bikin kita overthinking, teman Pro 2. Tapi pertanyaan aku dari sekian banyak media sosial yang udah lama kita tinggalin, mana sih yang pengen kamu pakai lagi? Coba drop komentarnya di live TikTok kita, atau teman Pro 2 juga bisa DM di @pro2manado, duanya pakai angka, kasih tahu Dewi sekarang juga.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. This is 97.7 Pro 2.

teman terbaik kamu. Kita lagi nungguin requestan semua teman Pro 2 sebelum jam 9 pagi karena udah sesi terakhir banget nih untuk requestan kamu diputar. Tadi ada yang request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa. Coba drop komentar kamu kalau misalkan masih dengerin, aku bakal puterin ya. Yang lagi ngantri via WhatsApp juga boleh, termasuk Pak Iswan Abdri Lawera yang hari ini lagi nonton Pro 2 FM Manado. Dia tadi bilang kalau pernah ke Tomohon sebelumnya, tapi tahun 1990. Wah, itu tuh pakai background dinosaurus kalau di VT-VT TikTok, Pak, ya kan? Hari ini pengen partidol dari Mr. Mick Jagger. Katanya pengen bernostalgia. Wah, kita perkenalkan, Pak, ya, ke Bapak. Ini kalau Gen Z sama Gen Millennial bilang lagu-lagu anak senja, ya kan, anak-anak culture, di sisa Al Priyadi, foto kita blur, Pak. Yang lagi kita dengerin rame-rame. Jadi emang Pro 2 itu spesial untuk muterin lagu-lagu buat kalian semua yang lagi ngejar-ngejar lagu-lagu baru. Nah, lagu-lagunya anak muda semuanya ngumpulnya di sini. Kalau mau lagu-lagu daerah bisa dengerin RRI Pro 2. Kok Pro 2 sih? Pro 4 ya kan? Sementara RRI Pro 1, kamu yang pengen request lagu Tembang Kenangan, lagu-lagu oldies, di sanalah tempatnya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu penyemangat pagi hari ini, boleh banget. Selamat bergabung buat BA 2 aku. Enggak deng, dia BA 1 ya kan, yang mungkin baru bangun. Buat Lins yang hari ini udah join, terima kasih banyak udah nonton live TikTok kita meskipun mata masih krip-krip belekan gitu ya. Yang udah share live TikTok kita, terima kasih banyak. Yang udah tap-tap layar, ngasih gift juga. Semuanya aku doain semoga lebih sehat, rezekinya mengalir lebih lancar dan lebih bahagia, itu yang paling penting ya. Ada Ohana, masih dengerin kakak. Oke deh, nanti ditungguin Samuel Ciptanya ya. Ada RD juga. Halo Pro 2 FM, selamat bergabung RD, apa kabar? Hari ini pengen request lagu apa kalian? Kasih tahu ke Dewi ya. Terus juga buat Zafran, tadi kamu request lagu udah aku puter belum ya? Buat Mario Lembong juga, hai Kit, apa kabar? Wah, pasti lagi nonton dari Tomohon nih. Tapi ngomongin soal Tomohon, dalam waktu dekat ini kita bakalan gabung dalam sebuah event spektakuler The One and Only yang menyediakan beberapa line up yang akan membuat kamu benar-benar merasa sangat-sangat terhibur banget di jelang akhir tahun 2026. Yang mungkin seliweran ngeliatin Tomohon Jazz Festival, nah ini dia nih kesempatan luar biasa buat semua teman Pro 2, walaupun udah agak ketinggalan sama early bird tiket yang juga udah mereka jual gitu ya. Tapi masih ada presale satu yang menurut aku masih affordable untuk semua teman Pro 2 yang pengen nonton festival, cukup Rp550.000 aja. Tapi kamu bisa ketemu sama Kunto Aji, Sal Priyadi, Nadina Miza, Bernadia, Malik The Essentials, terus juga bisa ketemu Ardito Pramono gitu ya, sama line up lokal lainnya di view yang cantik banget menghadap Gunung Klokon dari Kelong, dan kamu bisa ngajakin pasangan kamu ya kan, bisa ngajakin bestie-bestie kamu, atau nungguin kejutan dari RRI Pro 2 FM yang mungkin bakal ngasih kamu tiket gratis nanti. Who knows ya, doain aja. Tapi kalau sekarang Dewi mau muterin lagu requestan dari semua teman Pro 2 yang udah terkumpul ya. Tadi ada requestannya siapa tadi ya, yang request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, sama terima kasih buat Meli juga yang hari ini lagi nonton dari Bitung. Terima kasih buat Pro 2 FM tadi nonton live TikTok tapi udah cabut nih Dew, pindah ke RRI Digital aja dulu ya katanya. Hari ini pengen request lagunya Rihanna, Wild Out, salamnya untuk semua teman Pro 2. Oke deh, nanti bakalan Dewi puterin ya. So gak usah lama-lama, kita ke Samuel dulu. Yang mau request jangan lupa ya, sesi terakhir setelah ini Dewi bakal muterin requestan kamu di jam 9 pagi nanti. Dan tungguin juga, tinggal sejam sih Dewi nemenin kamu untuk sepada. So don't go anywhere, I will be

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih bareng di Widi Spada. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia banget di 97,7 MHz. Atau kamu juga yang lagi nonton live TikTok kita, bahkan yang lagi streaming via Radio Digital. Selamat bergabung aja buat Aldo Gode. Aduh, gode-gode Mbak Isi begini. Katanya paling senang tiap hari dengerin Produa FM Manado. Asik, dapat ilmu juga katanya. Wah, makasih ya buat Ferry Pakaya. Hai, selamat bergabung. Buat siapa lagi nih? Boya juga yang masih sementara merencanakan agenda Tinu, boleh lah. Ketemuannya langsung di TKP aja, gak masalah. Nanti aku meluncur ke sana ya. Terus buat Karin juga yang masih nonton live TikTok kita. Dan untuk Zafran yang hari ini lagi nungguin singlenya Caleb G, I Find You, nanti bakal diputerin ya. Yang jelas requestan udah selesai nih. Buat kamu yang pengen request, mohon maaf banget. Aku juga tadi ngutang satu lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Juga spesial buat Vero yang udah request. Dan buat Lins juga yang aku tahu pasti suka banget sama lagu ini ya. Tapi bukan berarti karena requestan udah selesai terus aku juga bakalan cabut, karena masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Di mana lagi kalau bukan di Spada. So don't go anywhere, I will be right back. This is special banget buat

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

3 Laras Manado kita tinggalin Sabrina Carpenter, Main Child, dan masih bareng Dewi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sekali lagi happy birthday to you yang hari ini lagi ngerayain momen bahagia bertambahnya satu usia, walaupun semakin mendekat ke masa-masa kita akan berpulang juga, ya kan? Karena aku sempat baca gitu teman Pro 2, sebuah kalimat yang menggugah banget pikiran aku. Jadi kayak sebenarnya kita tuh sudah ditakdirkan untuk menuju kematian, bahkan dari awal kita dilahirkan. Ih, keren banget kan ya. Jadi di setiap usia bertambah tuh harusnya jadi refleksi kita semua untuk bisa hidup lebih baik lagi, lebih berguna untuk diri sendiri dan orang lain gitu kan. Dan di usia yang bertambah ini bukan cuman kita juga yang makin tua, tapi negeri kita tercinta ini yang sebentar lagi sudah akan memasuki babak baru di tahun ini, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Pertanyaan aku nih teman Pro 2, buat kalian semua yang mau menyambut 17-an nanti, apakah kira-kira udah punya outfit 17-an edisi 2026? Atau yang paling penting adalah buat kamu-kamu nih yang bakalan jadi panitia 17-an, udah nemuin belum sih lomba-lomba 17-an? Yang menurut aku bisa terbilang mainstream, tapi ikonik lah ya setiap menyambut 17-an. Tapi siapa yang menyangka teman Pro 2 kalau lomba-lomba 17 Agustusan ini sering banget dianggap cuman kayak seru-seruan ngisi waktu di hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi ternyata tidak itu. Ada filosofi yang mendalam banget yang perlu kita ketahui bersama teman Pro 2. Misalnya aja balap karung. Itu ternyata maknanya beda lagi teman Pro 2, enggak cuman sebagai hiburan, tapi juga simbol perjuangan rakyat dalam keterbatasan serta semangat pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Terus udah gitu juga ada beberapa lomba-lomba yang diciptakan memang untuk merefleksikan kita dengan perjuangan para pahlawan yang juga ikut berkorban demi kemerdekaan kita. Jadi misalnya makan kerupuk aja, itu jadi simbol kesederhanaan. Sekaligus mengingat kalau bangsa ini tuh pernah melewati masa-masa yang sulit banget. Terus juga kalau ngomongin masalah balap bakiak gitu ya, yang pernah ikutan pasti tahu keseruannya kayak gimana. Ternyata lomba ini tuh ngajarin kalau tujuan besar gak bisa dicapai sendirian, melainkan bersama-sama, langkahnya juga sama, goalsnya juga sama. Udah gitu kalau ngomongin masalah tarik tambang yang pasti tidak akan pernah terlewatkan di perlombaan 17 Agustus, ini juga melambangkan kekuatan persatuan, kekuatan kolektif dan solidaritas antar kelompok dalam menghadapi tekanan atau beban. Jadi ya kalau menurut aku yang mungkin biasanya suka skip gitu ya momen perlombaan 17-an, coba ikut deh. Mudah-mudahan ini jadi refleksi kita bersama, gak cuman buat seru-seruan tapi mengingat betapa bangsa ini tuh dulu pernah terseok-seok untuk mencari kemerdekaan. Dan sekali lagi selamat menuju 17 Agustus, selamat juga untuk kamu yang mungkin terpilih jadi panitia 17 Agustus, semoga bisa menyemarakan usia yang baru Republik Indonesia di 17 Agustus 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapi kita udah masuk di sesi yang terakhir nih ya, buat semua teman produ yang udah request, udah sama-sama support kita di live TikTok. Thank you banget yang udah follow, juga terima kasih banyak untuk semua teman produ yang hari ini masih setia banget sama kita, entah di 97,7 MHz atau mungkin juga di RR Digital. Sebelumnya buat Yoga, Sil, Emma, ada juga Aldo, ada Lins, Boya, semoga kalian semua tetap sehat dan bisa kumpul lagi ya next time di live TikTok kita. Yang jelas Dewi pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua yang udah request. Mohon maaf kalau misalkan gak bisa keputar lagunya, next time bisa dicoba lagi ya. Abis ini ada Jihan yang bakal nemenin siang hari kamu. Tetap bersemangat menyambut 17-an teman berdua. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Dan kalau gitu aku Dewi Purwati pamit undur diri.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Tuh, Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dong knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Yang udah nikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

Sebelah 7,7 FM, teman-teman, kamu. Hai teman-teman, santai siang bareng Jihan di sini. Nemenin kalian semua yang lagi pada dengerin Prado FM di hari Senin ini. Senin ceria nggak? Aduh, HP aku sampai jatuh. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 3, guys. Jadi buat teman-teman yang lagi beraktivitas hari ini, yang lagi melakukan hal-hal kerjaan-kerjaan dan juga menyelesaikan deadline-deadline, semangat untuk hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Tidak ada Health Monday. Untuk teman-teman yang ada perjalanan jauh, hati-hati juga gitu ya di jalan. Dan kalau misalnya kalian ada waktu, nggak harus ada waktu juga sih, kalian jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak karena cuacanya cukup panas gitu ya. Jangan sampai nanti dehidrasi. Dan yang paling penting apa? Apply dan juga reapply sunscreen. Gak kalah penting, cewek cowok pakai ya guys. Karena kenapa? Karena selain bikin kulit kebakar, sunscreen itu tuh berpengaruh untuk melindungi kita dari sinar UV yang bisa menyebabkan amit-amit cawang bayi coy, itu kanker kulit. Jadi apply sunscreen dan juga reapply sunscreen 2-3 jam sekali itu bukan cuma buat perempuan aja, tapi buat semua kalangan, guys. Oke, nanti bakalan ada updatean-updatean juga dari aku buat kalian semua. Tapi yang jelas, selain updatean, bakalan ada beberapa lagu yang bakalan nemenin kalian, yang bikin tambah semangat ya. Salah satunya ada siapa? Ada Lisa dengan Rockstar.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih bareng Jihan teman-teman berdua. Dan itu dia tadi Back to Friends dari Somber, nemenin kalian semua yang lagi pada beraktivitas hari ini di request time lagu Indonesia dan juga internasional. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-request, boleh banget gitu ya, kita tungguin requestan dari kalian di WhatsApp atau RRI Digital juga boleh, atau bahkan di Instagram atau Prodomnado, duanya pakai angka. So teman-teman, tadi udah ada Back to Friends nemenin kalian. Terus sekarang sambil nungguin, aku bakalan ngasih satu lagu dari Taylor Swift yang jujur ini salah satu lagu favorit aku gitu ya teman-teman berdua. Ada I Know It, I Know You.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hours, music station.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2. Ini adalah salah satu info penting yang pengen aku kasih tahu buat kalian semua tepat di jam 11:58 maksud aku. Dimana Indonesia tuh diperkirain masih akan mengalami musim kemarau yang lebih kering sampai sekitaran September 2026. Menurut BMKG, puncak musim kemarau terjadi di Agustus dan di beberapa daerah masih berlanjut sampai di September, teman-teman. Yang perlu diperhatikan sebenarnya kemarau tahun ini bahkan bukan cuman lebih kering, tapi juga diprediksi berlangsung lebih lama dari biasanya. Karena hampir setengah wilayah daratan Indonesia diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Kalau dibandingin dengan tahun lalu, kondisinya cukup berbeda. Pada tahun 2025 ke 2026, di musim hujan beberapa daerah udah mulai diguyur hujan sejak Agustus dan semakin meluas di September. Nah, tahun ini curah hujan dengan intensitas tinggi baru diperkirakan akan muncul di Oktober sampai November. Dampak resikonya yaitu kekeringan, kebakaran hutan yang meningkat tentunya. Bahkan BMKG udah mendeteksi ribuan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan juga Riau. Karena itu berbagai langkah antisipasi juga dicoba dan juga dimodifikasi sesuai dengan cuaca yang ada, teman-teman, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman Pro 2, jangan anggap remeh musim kemarau di tahun ini. Mulai hemat penggunaan air, hindari membakar lahan atau sampah sembarangan, dan tetap pantau informasi cuaca secara resmi di BMKG, dan juga dengerin Pro 2 aja, karena kita bakalan ngasih banyak banget informasi-informasi dan juga perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Tetap waspada teman-teman, tetap peduli, dan semoga kita semua selalu sehat untuk menjalani kemarau di tahun ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: This is 97.7

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

97,7 FM masih bareng Jihan yang pengen ngasih tahu. Untuk updatean sabar dulu, kita hold dulu karena aku pengen ngasih tahu aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi sekali lagi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gampang banget, nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang zaman kan udah canggih, pakai handphone aja kalian bisa dengerin radio, apalagi Pro 2. Dan cukup informatif di dalamnya fitur-fiturnya. Kalian bisa tahu gitu siapa aja yang siaran, terus juga untuk segmen-segmennya kayak request time kapan, cozy night kapan, sore ceria kapan. Terus kalian mau kirim-kirim salam udah ada disediain comment section atau kolom komentar yang live, bisa kalian akses untuk say hi sama kita-kita atau sama teman-teman Pro 2 lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Broadway FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, masih bareng Jihan ya teman-teman berdua di Santai Siang nemenin kalian semua jam-jam rawan karena habis makan siang biasanya teman-teman pada ngantuk. Apa udah nyari kopi nih? Apa lagi mencari semangat dengan kesetresan hari Senin ini? Tapi teman-teman ngomongin mengenai stres terus juga semangat gitu ya teman-teman. Ini tuh ada hubungannya sama orang-orang tersayang kita loh. Kenapa? Padahal kan yang dipusingin atau yang distresin kan kerjaan. Sebenarnya ada cara-cara untuk meminimalisir stres, di mana pelukan bukan cuma bikin hangat aja, tapi juga berdampak positif bagi kesehatan. Jadi sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Psychological Science melibatkan 404 orang dewasa yang sehat, dan hasilnya menunjukkan orang yang lebih sering menerima pelukan cenderung lebih mampu menghadapi stres. Bahkan saat mereka sakit, gejala yang dirasakan bakalan lebih ringan teman-teman dibandingkan mereka yang jarang mendapatkan pelukan. Dan menurut para peneliti juga, pelukan bisa menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang membantu mengurangi dampak buruk stres di dalam tubuh kita. Saat kita merasa didukung, terus juga nggak sendirian gitu ya, tubuh akan bisa merespon tekanan dengan lebih baik. Tapi ingat, pelukan bukan pengganti pengobatan atau pemeriksaan medis. Meskipun begitu, perhatian sederhana

kerabat, orang tua gitu kan, orang-orang yang menurut kalian mampu memberikan itu kepada kalian. Karena support system yang terbaik adalah orang-orang yang benar-benar peduli sama kita, orang-orang yang nggak mau membiarkan kita stres dengan kerjaan-kerjaan yang ada, tapi juga nggak akan menambahkan beban-beban itu. Jadi sayangi diri sendiri, sayangi orang lain.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Masih bareng Jihan di Santai Siang, teman-teman Pro2. Kita bakalan ngobrolin mengenai Laut Bercerita, di mana Leila S. Chudori gandeng Efek Rumah Kaca garap original soundtrack filmnya. Dan grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya buat ngegarap original soundtrack dari film Laut Bercerita, di mana lagunya berjudul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila. Dan film ini menjadi debut rumah produksi Palapan Picture, Pop Palaik atau Palapa nih bahasanya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Bersama sutradara Yosep Anggi Nun. Dan lagu ini juga dikerjain bersama Knook dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Lirik yang ditulis sama Leila juga Sutarji dan juga vokalis Efek Rumah Kaca itu salah satu hal yang menjadi bagian dari produksinya gitu ya teman-teman. Sementara itu, Knook sendiri bakalan bertindak sebagai penata aransemen sekaligus produser musik bersama Kolil. Lagu Matilah Kau Mati menghadirkan nuansa minimalis melalui permainan gitar, elektrik piano, dan juga synthesizer. Dan aransemennya dipadukan dengan karakter vokal khas Kolil sendiri yang memberi kesan lirik yang liris sekaligus penuh harapan. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu gitu ya, nanti bisa dicek-cek teman-teman, atau kalau misalnya udah ada di sini nanti bakalan aku puterin.
1: Energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

Masih bersama saya, Mama Lea. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kita hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka?

0: ke kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Ready for our kids music station.

That's a wrap teman-teman Pradua. Thank you so much buat temenin aku di Santai Siang kali ini. Dan nantinya bakalan ada Vika yang nemenin kalian di sore ceria. So, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. And have a nice day. Aku Januar pamit dulu. Bye-bye.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: train.
1: Al-Kisar, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

udara langsung dari Puncak Tikala Manado di Senin 3 Agustus 2026. Happy Monday, teman berdua. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria, ya kan? Bareng aku Vika Hamzah, dan seperti biasa aku bakal nemenin waktu santai kamu ya dari sekarang sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana hari Senin kamu? So far so good. Pokoknya semoga tetap semangat dan juga penuh energi terus ya, pastinya buat mulai minggu yang baru ini ya. Dan setelah tadi siang kita udah seru-seruan bareng sama Jihan di Santai Siang, sekarang giliran aku yang bakal nemenin kamu sampai malam nanti. Dan aku juga udah nyiapin beberapa lagu juga ya, yang lagu baru juga ada yang langsung masuk playlist favorit aku juga nih. Apalagi buat kamu yang sore ini mungkin ada yang mungkin udah di rumah ya, kebetulan lagi pulang cepet gitu ya, kerja atau ngampusnya gitu, kuliahnya ya, dan udah di kamar gitu kan, melepas penat abis beraktivitas, atau yang mungkin sekarang juga posisinya masih di kantor, masih di kampus, atau mungkin lagi di jalan gitu kan, dimana biasanya jam segini udah mulai ada nih titik-titik macet di kota Manado gitu kan. Apapun pokoknya aktivitas kamu, yuk sini gabung di Sore Ceria. Biar mood kamu makin naik ya, dan siap buat ngadepin hari-hari ke depan juga, nggak cuma hari ini gitu. Dan aku juga bakal bagi-bagi informasi perkiraan cuaca terbaru dari BMKG. Terus habis itu juga ada obrolan-obrolan seru juga yang lainnya yang sayang banget buat dilewatin ya. Dan juga buat yang mau lihat aku, lihat bentukan aku bagaimana di siaran sore ini, aku juga lagi live di TikTok ya, di TikTok Pro 2 Manado 2-nya angka. Langsung aja cari TikToknya Pro 2 Manado 2-nya angka, dan kita seru-seruan di sana ya. Kita chill and chat aja. Dan kita langsung aja buka Sore Ceria hari ini ya dengan lagu pertama yang pas banget juga buat nemenin awal minggu kamu. So jangan kemana-mana, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Nah, cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Balik lagi di 97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Dan makin sore kayaknya makin asik nih ya teman Prodo. Gimana nih aktivitasnya, apakah udah kelar ya? Apa masih berkutat nih sama aktivitas kamu ya? Belum bisa kelar, bisanya kelarnya gak tahu deh nanti kapan gitu ya. Alias lembur. Gak apa-apa, mau lembur pun juga tetap ditemenin kok sama aku, tenang aja. Dan teman Pro 2, mungkin di sini ada yang udah notice juga ya bahwa di beberapa tempat atau di rumah-rumah di sekitaran Kota Manado ini udah banyak banget yang pasang bendera merah putih, ya enggak? Atau kamu sendiri juga udah pasang nih di rumah? Pokoknya kalau apalagi aku ya sepanjang jalan gitu ya, kalau misal mau jalan ke kantor atau misal lagi mau kemana nih, udah banyak banget nih di mana-mana kanan kiri tuh udah banyak yang pasang bendera merah putih. Karena memang udah memasuki bulan Agustus juga, dimana di tanggal 17 Agustus seperti yang kita tahu adalah hari ulang tahun Republik Indonesia ya kan. Jadi kayaknya masyarakat nih benar-benar antusias gitu ya untuk merayakan dengan cara memasang bendera merah putih. Memang makanya aura bulan Agustus itu pastinya selalu beda dan juga selalu bikin kita ngerasa lebih semangat lagi, enggak sih teman Pro 2? Nah, pas banget juga di momen awal Agustus ini aku juga mau menyampaikan pesan dan ajakan hangat juga nih dari pemerintah Kota Manado khusus buat seluruh warga kota tercinta juga nih ya. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kota Manado menghimbau kita semua untuk ikut serta menyukseskan gerakan mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Dan ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Mungkin ada juga yang mikir, wih, memang kita harus merayakan nih, ya kan, ikut nih gerakan mengibarkan bendera merah putih ini. Tapi ada juga yang mungkin mikir, ah cuma pasang bendera doang, ngapain sih, repot banget. Hey, tapi tahu gak sih teman Pro 2, sehelai kain merah putih yang berkibar di depan rumah kita itu bukan sekadar formalitas tahunan sebenarnya. Jadi kalau misal kita mau meresapi lagi ya teman Pro 2, itu sebenarnya simbol kebersamaan kita juga nih, atau bisa juga kita jadikan bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang udah kita nikmati sampai hari ini nih, ya kan? Dan tentunya juga lambang optimisme juga kita menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Makanya yuk buruan ya, kamu koordinasi deh sama keluarga ya untuk bareng-bareng pasang bendera merah putih di halaman rumah masing-masing gitu. Kalau emang belum dipasang, buruan ya langsung dipasang. Ajak juga tetangga kamu, terus habis itu teman-teman kamu juga gitu kan. Pokoknya sampai ke seluruh penjuru Manado semuanya harus kompak bernuansa merah putih. Oke, tunjukin kalau kita tuh bangga jadi warga Kota Manado pastinya. Kita bangga jadi bagian dari Indonesia. Begitu guys, yuk buruan untuk yang belum pasang, pasang benderanya dong.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the
4: music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hours, music station.

Itu dia dari planet lain, dari Sal Priyadi yang baru aja nemenin sore kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Redo, teman terbaik kamu. Dan asli lagu ini tuh emang unik banget ya, dan punya daya tariknya sendiri gak sih? Dulu pas awal rilis di tahun 2024, lagu ini juga sempat viral banget di mana-mana karena liriknya yang kedengeran menggelitik juga nih ya, lucu gitu kan, sekaligus manis juga ya kan. Kamu setuju gak? Terus buat kamu yang mungkin belum tahu latar belakang di balik lagu tadi itu ya, Sal Priyadi sebenarnya itu menulis dari planet lain sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Markers and Such Pens Flash Disk. Dia tuh lucu ya, kalau misal bikin lagu, bikin nama album, itu nama-nama yang nggak umum sebelumnya dipakai sama musisi-musisi di Indonesia gitu ya kan. Tapi catchy banget, lucu banget, cocok banget sih untuk pasarnya Gen Z. Lanjut lagi, lagu ini tuh sebenarnya lahir dari sudut pandang yang sangat personal dan jujur tentang sebuah hubungan sebenarnya. Jadi si Sal ini ingin pengen banget menggambarkan gitu ya, gimana sih rasanya ketika kita bertemu dengan seseorang yang cintanya luar biasa banget nih, tulus banget, dan cara dia memperlakukan kita juga beda banget dari orang lain pada umumnya gitu. Dan saking unik dan indahnya juga cara orang itu mencintai kita gitu ya, rasanya kayak dia itu bukan berasal dari bumi, sesama dari bumi gitu. Tapi dikirim langsung dari planet lain. Intinya tuh gitu, karena saking mungkin menerimanya pasangan yang digambarkan di lirik lagunya si Sal ini gitu kan. Terus juga pokoknya beda deh dari anomali yang ada di sekitar kita gitu. Liriknya emang simple tapi puitis, dan pastinya kalau lagi dengerin ini, kalau aku sendiri gitu ya, bikin sadar gitu kalau cinta yang tulus itu sebenarnya gak perlu selalu yang puitis-puitis, yang berat-berat gitu ya, mendramatisir begitu kan, kayak pujangga gitu, enggak ya, udah gak zamannya kayak gitu ya. Tapi bisa disampaikan juga dengan cara yang playful dan bikin senyum-senyum sendiri kayak lagu dari planet lain punyanya Sal Priyadi ini. Tapi nih teman berdua, kalau kita ngomongin soal hubungan juga, fase hidup itu kan gak selamanya isinya tuh momen-momen manis, momen-momen yang seru kayak di lagu Sal Priyadi tadi dong ya kan. Ada kalanya juga dua orang yang saling mencintai itu kadang-kadang harus dihadapkan juga sama situasi yang menuntut mereka buat saling nunggu gitu ya. Entah apa aja yang ditunggu, pokoknya ada aja fasenya begitu kan. Ya gitu, entah karena jarak, entah karena kesibukan gitu kan, atau mimpi-mimpi ya yang lagi sama-sama diperjuangkan gitu kan. Itu juga bisa didefinisikan menunggu sebenarnya di antara hubungan gitu. Dan pas banget juga nih buat kamu yang mungkin saat ini lagi ada di fase itu, fase dimana kamu lagi kangen-kangennya sama seseorang tapi dituntut buat sabar. Aku juga udah siapin satu lagu yang pas banget buat ngewakilin perasaan kamu ya. Ini dia ya, dari penyanyi muda berbakat Aruma dengan lagunya yang berjudul Tunggulah Sebentar. Dan lagu ini juga kayak mau ngasih pesan yang deep banget juga nih ya buat pasangan kamu. Bisa menenangkan juga kalau meskipun saat ini jarak memisahkan, rasa itu gak akan berubah. Jadi buat kamu yang lagi kangen, ayo kita dengerin lagu ini dan bilang ke dia, tunggulah sebentar.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Flash info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Masih di sore ceria, Vika Hamzah masih setia nemenin kamu, nemenin Senin sore kamu, ya kan? Setelah kamu selesai melakukan segala aktivitas gitu kan. Nah, teman berdua, aku mau bahas nih, karena kan kita sekarang masuk ke bulan Agustus gitu kan. Nah, ternyata masuk bulan Agustus ini gak cuman kalender kita yang ganti gitu ya, dari Juli ke Agustus gitu kan, atau kita pasang bendera merah putih nih di halaman rumah, gak cuman itu. Karena buat kita yang suka mantau perkembangan info terkini juga, ada beberapa ternyata loh kebijakan baru dari pemerintah yang resmi berlaku pertanggal 1 Agustus kemarin. Penasaran gak apa aja? Sini aku spill, aku bisikin biar kamu tetap up to date. Jadi per 1 Agustus kemarin ya teman Pro 2, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah layanan resmi dan layanan administrasi hukum ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi semangat-semangatnya juga ngerintis usaha atau punya rencana bikin badan usaha, ternyata sekarang per 1 Agustus biaya pendirian perseroan terbatas atau PT sekarang itu mengalami penyesuaian. Nih dicatat ya, jadi detailnya adalah untuk usaha mikro dan kecil itu dengan modal sampai 25 juta rupiah, tarifnya itu jadi 300 ribu rupiah teman berdua. Nah kalau PT-nya modalnya di 25 juta sampai 1 miliar rupiah, kena penyesuaian jadi 600 ribu rupiah. Nah, yang lumayan berasa nih buat PT dengan modal di atas 5 miliar nih teman Bro 2. Tarifnya naik sekitar 233% dari yang tadinya 1,5 juta rupiah, sekarang jadi berapa? 5 juta rupiah. Selain itu, biaya pendaftaran brand bagi pemohon umum di DJKI juga ikut disesuaikan dari 1,8 juta menjadi 2,8 juta rupiah. Dan bukan cuma soal dunia bisnis nih teman Pro 2, karena layanan hukum lain kayak permohonan pengangkatan notaris juga ternyata disesuaikan juga per 1 Agustus kemarin dari 1,5 juta jadi berapa? 5 juta rupiah. Bahkan buat yang mau urus keluarga negaraan atau jadi WNI lewat jalur perkawinan itu juga kena nih. Tarifnya sekarang disesuaikan dari 15 juta jadi 25 juta rupiah. Jadi buat kamu-kamu yang punya pasangan bule sekarang, atau gak cuma bule, pokoknya intinya yang bukan warga negara Indonesia atau warga negara asing gitu, dan pingin alih warga negaraan gitu jadi WNI, nah itu ya, dicatat ya, dari 15 juta jadi 25 juta rupiah gitu. Harus nabung lagi nih buat tambahannya nih. Nah, ada lagi, nggak cuma itu. Kalau buat kita-kita yang hobi belanja atau jualan online, ada info penting juga ya. Karena pemerintah sekarang juga resmi menunjuk platform e-commerce besar gitu ya. Kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH gitu ya. Tapi tenang dulu, jangan panik, jangan sedih teman Pro 2. Karena kebijakan ini bukan pajak baru kok, melainkan cuma perubahan mekanisme pemungutan PPH pasal 22 bagi para penjual yang emang udah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku. Jadi mekanismenya aja yang sekarang dipotong langsung lewat marketplace. Jadi ada lagi juga kayak di pasar-pasar tradisional juga lagi ada sedikit dinamika kenaikan beberapa harga bahan pokok yang kurang lebihnya dipengaruhi juga oleh bergulirnya kembali program MBG gitu ya ke sekolah-sekolah. Jadi intinya awal Agustus ini memang penuh dengan penyesuaian gitu ya. So, gimana menurut kamu teman Pro 2? Menguras kantong banget atau emang udah waktunya disesuaikan, alias kamu setuju-setuju aja nih ya? Ya udah, daripada pusing mikirin itu, mendingan kita dengerin dulu yang satu ini.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Masih di sore ceria ya, masih sama aku juga Vika Hamzah nemenin sore kamu ya kan teman berdua. Dan aku gak bosan-bosan buat ngingetin kamu semua, buat kamu yang pengen terus update informasi dan juga dengerin lagu-lagu hits kapan aja dan dimana aja, langsung aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Karena di aplikasi RRI Digital semua ada di situ. Siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 semuanya ada di situ komplit. Dan dari Sabang sampai Merauke semua channel radio RRI juga ada di situ gitu. Dan juga kontennya juga banyak banget juga, bisa kamu explore semuanya. Terus kamu kalau mau lihat penyiaran juga bisa di situ. Pokoknya lengkap dan komplit banget. Semuanya lengkap dalam satu genggaman cuma di RRI Digital. Dan kamu bisa download gratis, free ya, di App Store ataupun Play Store. Jadi buat kamu yang belum download, buruan langsung aja download RRI Digital di App Store ataupun Play Store. Terus teman berdua, saking asiknya nih kita seru-seruan, apalagi ditemenin sama playlist yang tadi udah aku puterin buat kamu semua. Sekarang juga udah jam 5 sore lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah gitu ya. Artinya sebentar lagi kita bakal masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Dan buat kamu yang menunaikan, yuk kita mulai siap-siap dari sekarang. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan raya atau mungkin lagi aktivitas lain gitu ya, pokoknya tetap hati-hati berkendara nih, yang buat yang di jalan gitu kan. Dan buat yang lagi beraktivitas gitu ya, sempetin buat istirahat gitu ya. Jangan terlalu diforsir, nanti sakit kepalamu. Terlalu diforsir. So, sambil nunggu azan berkumandang, aku bakal ademin sore kamu lewat pilihan lagu-lagu islami yang pastinya menenangkan gitu ya. Jadi, buat kamu yang menunaikan, selamat bersiap menunaikan ibadah salat maghrib. Dan habis azan nanti jangan mana-mana, karena aku bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.
1: Bila 7,7.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sekolah sama kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: copy 724, right? Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Setiap hari,
8: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
9: teman sebaik kamu.
8: Teman

Welcome back di Sore Ceria, teman berdua. Makasih banyak buat kamu yang masih setia tune in ya, nemenin aku dari sore tadi. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang mungkin baru aja selesai menjalankannya. Semoga ibadah kita semua juga membawa berkah dan ketenangan buat ngadepin sisa minggu ini ya, pastinya dong. Amin. Mengawali segmen kita setelah maghrib nih teman pro 2, aku mau bagi-bagi info penting dulu dan kilas berita terkini seputar apa yang terjadi di Sulawesi Utara selama awal Agustus 2026 ini. Namun sayangnya kita dibuka dengan kabar kurang mengenakan tentang musibah kebakaran yang melanda dua titik utama di daerah ini pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Insiden pertama itu terjadi di Minahasa Tenggara ya, teman berdua, di mana kawasan hutan lindung Gunung Soputan mengalami kebakaran hebat dan apinya sendiri juga mulai kelihatan di hari Minggu pagi sekitar jam 9.45 waktu Indonesia Tengah, dan juga kabarnya terus berkobar sampai malam hari kemarin ya, dan melanda area sekitar puncak dan kawasan perkemahan. Dugaan sementaranya kebakaran hutan ini memang dipicu oleh puntung rokok dari oknum pendaki yang tidak memadamkan apinya dengan benar gitu ya, dugaan ya, baru dugaan. Dan untungnya tim gabungan dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, TNI, Polri, Polhut sampai pemerintah setempat juga langsung bergerak cepat turun ke lokasi buat menjinakkan si jago merah. Dan gak cuma di Gunung Soputan ya teman pro 2, di hari yang sama sekitar jam 2:30 sore kebakaran hebat juga menghanguskan pasar Inobonto di Kelurahan Inobonto 1 Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Dan karena lokasinya juga berada di tengah bangunan yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin yang kencang juga, api dengan cepat melalap habis 4 unit ruko dan 41 unit lapak atau kios pedagang di sana. Kerugiannya sendiri ditaksir mencapai 1,5 sampai 2 miliar rupiah, infonya begitu ya teman pro 2. Tapi bersyukur banget dilaporkan gak ada korban jiwa ya kak, infonya dalam kejadian ini. Dan api akhirnya bisa dipadamkan setelah armada damkar Bomong dibantu bala bantuan dari damkar kota-kota Mobagu dikerahkan penuh ke lokasi. Dugaan sementara untuk kebakaran pasar ini karena adanya korsleting listrik, begitu teman pro 2. Dan melihat dua kejadian ini, aku juga cuma mau ngingetin aja ke kita semua nih teman pro 2, kita harus semakin waspada dan juga hati-hati gitu ya. Apalagi buat yang suka outdoor atau naik gunung gitu ya, pastikan jangan teledor soal api atau puntung rokok begitu ya. Dan buat kita yang di rumah juga atau di tempat usaha gitu, rajin-rajin cek instalasi listriknya ya, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan aku mau ajak teman pro 2, kita doakan semoga para korban di pasar Inobonto diberikan ketabahan dan kondisi hutan di Gunung Soputan juga bisa segera pulih kembali ya. Dan lanjut lagi biar suasananya gak tegang-tegang amat, kita ademin lagi suasananya lewat deretan lagu terhits berikutnya yang bakal naikin mood kamu malam ini. So tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak.

0: istirahat yuk.
1: Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan.

0: pekerjaan lain.
1: Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
2: Teman terbaik kamu.

sekarang udah jam 18:46 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Nah, buat nemenin kamu yang mungkin di jam-jam segini udah mulai santai nih waktunya ya, atau mungkin yang masih di jalan juga membelah jalan raya. Dan terus juga mumpung lagi tanggal muda begini ya kan, uang atau saldo di rekening biasanya masih numpuk nih. Benar enggak? Apa cuma lewat doang? Waduh. Ya udah, buat yang mau-mau aja nih, aku punya info gadget yang paling hangat yang pastinya menarik banget buat dibahas gitu ya. Apalagi kalau emang kamu cinta banget atau suka banget sama ponsel lipat alias foldable phones gitu. Daripada bingung uang mau dikemanain gitu kan. uang kalian yang banyak banget itu gitu kan, bingung aduh mau dihabiskan kemana nih, aduh pusing banget nih mau beli apa lagi gitu kan. Halu tuh. Aduh, nah makanya nih aku punya info. Jadi Samsung baru aja memperkenalkan generasi terbaru dari ponsel lipat andalan mereka, yaitu Galaxy Z Fold 8 atau Fold 8 gitu tulisannya ya. Dan sekarang udah resmi bisa di pre-order di Indonesia. Gadget freak nih pasti langsung nih ngincer nih ya. Apalagi yang kaya raya nih ya. Termasuk kamu gak nih yang lagi dengerin nih ya, yang kaya raya itu. Dan yang bikin heboh juga kali ini, Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain yang jauh lebih ringkes ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa bayangin nih, jadi pas dilipat ukurannya itu hampir seukuran paspor. Bayangin seukuran paspor, itu kecil banget ya berarti ya. Oke. Jadi kebayang lah ya ringkesnya kayak gimana ya. Dan makin praktis juga sih ya buat dibawa kemana-mana. Terus bukan cuma makin ramping ya teman Pro 2, bobotnya juga cuma 201 gram nih. Dan itu juga menjadikannya seri Fold paling ringan, paling enteng yang pernah dibuat sama Samsung. Nah, walaupun bodinya itu sekarang makin tipis, tapi ponsel ini juga udah pakai material flex titanium yang diklaim nih katanya bikin bodinya jauh lebih kokoh sekaligus bisa menyamarkan lipatan layar seiring berjalannya waktu. Katanya gitu. Nah, layar utamanya sendiri tetap berukuran 7,6 inch dengan perpaduan cover screen 10:16 gitu. Terus main screennya 4:3 buat pengalaman visual yang maksimal. Kalau kita ngomongin soal jeroannya nih, beda lagi nih. Jadi performanya juga gak main-main, karena didukung Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Terus baterainya itu di berkapasitas 4800 mAh. Waduh. Dan tentunya Galaxy AI juga ada nih, dan siap ngebantu kamu juga buat multitasking, sampai juga kamu buat bikin konten gitu ya, langsung dari handphone. Bisa banget tuh. Lanjut kita ngomongin harganya. Udah penasaran belum kira-kira harganya berapa? Galaxy Z Fold 8 ini dijual mulai dari 28 jutaan rupiah aja. Aja gak tuh? 28 jutaan rupiah beli cilok nih kira-kira dapat berapa ya? Dan tapi dengan harga itu 28 jutaan rupiah, kamu dapat segudang benefit pre-order menarik juga teman Pro 2, kayak cashback, terus habis itu akses Google AI Pro selama 6 bulan, sampai screen protection atau perlindungan layar, kayak insurance gitu kali ya. Gimana teman berdua? Ada yang mungkin dompetnya udah mulai geter nih ya. Geter buat ngeluarin duit gitu kan, dan siap-siap buat ikutan pre-order? Aduh, boleh lah sambil kamu buka-buka, sambil kamu cari-cari infonya dan siap-siap pre-order, dengerin dulu yang satu ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Waktu jalannya emang cepet banget ya teman Pro 2. Sekarang udah jam 7 malam waktu Indonesia Tengah aja nih. Dan baru banget lewat 1 menit ya. Udah berapa jam nih tadi barengan ya sama kamu dari sore tadi. Kayak berasa kurang gitu. Tapi sebelum aku benar-benar pamit dari ruang dengar kamu di sore ceria di hari Senin ini, aku punya satu info penutup yang super bangga dan positif banget juga buat kita bahas ya. Ada kabar luar biasa datang dari perwakilan Indonesia, yaitu grup We Are The Future yang baru aja sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Waduh, apa sih ini prestasinya? Langsung aja kita spill. Jadi We Are The Future ini berhasil meraih juara 3 Dance Showcase Junior kategori untuk usia 10 sampai 17 tahun dalam ajang bergengsi Alliance City Dance Convention 2026 yang berlangsung di Singapura pada tanggal 1 sampai 2 Agustus kemarin. Waduh, umur berapa tadi? 10 sampai 17 tahun. Udah berprestasi banget di kancah internasional. Coba kalian semua, udah pada ngapain di umur segitu? Hayo. Dan prestasi keren ini diraih oleh Gia, Nava, Grania, Michelle, Puella, Quila, Abel, dan Raisha. Bareng sama pelatih mereka yaitu Sammy Blank. Keren banget ya kan? Di usia yang masih muda banget, mereka udah sukses membuktikan juga kalau talenta dance Indonesia itu bisa banget bersaing dan bisa menyabet juara malahannya di tingkat Asia. Congrats buat We Are The Future. Bener-bener bikin bangga banget dan juga menginspirasi kita semua ya kan? Pastinya buat mulai minggu ini dengan penuh semangat, minimal banget semangat buat kerja gitu ya. Boro-boro deh nih sampai berprestasi kayak mereka. Kayaknya kalian nih kalau buat semangat kerja aja males banget nih. Aduh, jangan ya, gak boleh ya. No ya. Pokoknya harus tetap semangat supaya gak kalah sama adik-adik yang cantik-cantik ini. Nah, semoga energi positif dari prestasi mereka tadi bisa nular ke kamu juga ya kan, buat ngadepin hari-hari ke depan. So, thank you so much buat semua teman Produ yang udah nemenin aku di sore ini sampai malam hari ini. Terus yang udah ikutan gabung di live TikTok Produ Manado juga tadi ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Dan pastinya yang mungkin dengerin lewat RRI Digital ataupun audio live streaming di rri.co.id gitu ya. Setia dengerin deretan lagu terhits pilihan aku sampai sekarang ini gitu. Selain ini kamu jangan kemana-mana karena bakal ada jaga malam yang siap nemenin waktu santai malam kamu dengan pilihan lagu juga yang gak kalah seru. Akhir kata aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu ya, dari studio kita di Puncak Tikala Manado. Pokoknya buat kamu semua, stay happy, stay healthy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum ya. Have a great Monday night teman berdua, dan see you di siaran aku berikutnya, and bye-bye.
1: Bila 7,7

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting. Flash.

0: passion in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Dari Jalan Radio nomor 13 RS Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam hari ini? Hope you guys doing well. Setelah kita tahu sendiri banyak banget orang yang sekarang terserang flu ya, yang tentunya juga ini jadi struggle yang baru di awal bulan juga. Tapi semoga semuanya kalian semua, atau mungkin yang lagi struggling sama flu juga, semoga bisa speed recovery dan tentunya juga bisa siap untuk menghadang segala gedebak-gedebuk di sepanjang bulan ini. Gak cuma di hari Senin ini yang kayaknya hektik banget ya teman Pro 2, tapi kayaknya di sepanjang bulan Agustus kita bakalan ditemenin sama semua hal-hal seru, karena tentunya kita juga bisa merasakan vibes-nya, vibes kemerdekaan udah kemakin terasa gitu ya, ketika kompleks-kompleks, lorong-lorong, jaga-jaga, atau bahkan lingkungan-lingkungan yang ada di seluruh Sulawesi Utara udah dihiasi dan juga dimeriahkan dengan kibaran bendera merah putih, umbul-umbul dan lain sebagainya. Ditambah juga angin yang cukup kencang ya teman Pro 2, pastiin umbul-umbul dan juga tiang benderanya kuat dan kokoh ya. Ya paling pasti semoga kalian juga tetap aman-aman aja teman Pro 2 di sepanjang hari ini, terlebih khusus yang baru bakal memulai aktivitas di malam ini, atau bahkan kamu yang sedang menempuh perjalanan pulang, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, karena Arya bakal temenin kamu sampai ke tujuan kamu. Dan kita seru-seruan di jaga malam sampai menjelang jam 12.30 malam di saat ini teman Pro 2, bersama dengan informasi-informasi seru yang pastinya udah disiapin sama Mimin Pro 2, cakep. Yang tentunya bakal temenin teman Pro 2 juga dengan single-single hits dan bakal bikin kamu makin melek ketika menempuh perjalanan yang cukup panjang juga. Jadi without any further ado, pastiin kalian semua kencengin dikit volume suaranya, karena kita bakal ngasih tahu informasi-informasi update, terlebih khusus ngajakin kalian semua untuk makin bersemangat sama single-single hits. Dan juga enak, salah satunya hits yang satu ini dari Lord, spesial buat semua teman Pro 2. This is What Was That.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 24 hours kids music station.

0: kembali lagi seru-seruan di Jaga Malam sampai tengah malam nanti. Seperti biasa, Ari mau ngingetin buat kalian semua, terlebih khusus buat yang belum punya aplikasi RRI Digital, pangoni semua PHP. Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja menuju ke App Store, Play Store sekarang juga, dan langsung ketik di situ RRI Digital dan bisa langsung didapetin secara gratis. Kenapa? Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, kamu juga bisa menikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Gak cuma itu, sekarang kamu juga bisa menikmati semua tayangan-tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net, karena sekarang juga bakalan ada program-program menarik dan juga seru menuju Hari Radio Nasional. Makanya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, dan semuanya bisa kamu dapetin all in di satu aplikasi aja, RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan, yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM teman terbaik kamu masih seru-seruan bareng sama Arya di Jaga Malam, yang tentunya di saat ini kita bakal ngasih kabar bahagia buat temen Pro 2 yang mungkin di sepanjang awal bulan Agustus ini sedang wanti-wanti kira-kira apa aja yang bisa kita nikmati setelah film-film di bioskop tuh yang bisa dibilang bakalan jadi salah satu hal yang bisa kita pilih atau mungkin jadi alternatif untuk stress release kita, untuk meluangkan waktu juga, untuk me time, apapun itu ya teman Pro 2. Dan kayaknya juga kita bakalan sebosen itu kalau misalnya menghabiskan waktu di bioskop mulu. Tapi gak ada salahnya kalau misalnya kamu juga benar-benar mendedikasikan waktu kamu tuh benar-benar semaksimal itu untuk nontonin film-film yang ada di bioskop, karena di bulan Agustus ini bisa dibilang jadi bulan untuk film-film Indonesia comeback dengan genre yang benar-benar out of the box juga. Salah satunya yang udah sempat kita bahas kemarin ya teman Pro 2, dan yang kali ini bakalan jadi salah satu informasi juga buat kalian semua sekaligus angin segar terlebih khusus untuk semua pecinta buku laut bercerita. Karena FYI aja nih teman Pro 2, lagi-lagi grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya untuk menggarap original soundtrack untuk film Laut Bercerita. Jadi lagu berjudul Matilah Kau Mati ini diadaptasi dari puisi dalam novel tersebut gitu ya. Yang mana juga film tersebut juga menjadi debut untuk rumah produksi Palette Pictures bersamaan dengan sutradara Yosef Angi Noen juga, yang mana lagu ini dikerjakan bersama dengan Nick Knock dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik dari Efek Rumah Kaca sendiri. Jadi lirik lagu ini ditulis sama Leila Chudori, sutradaranya juga masih dengan orang yang sama, bahkan untuk vokalis Efek Rumah Kaca juga turut ambil bagian gitu teman berdua. Meanwhile untuk Knock juga atau Anggan Senja bertindak sebagai penata aransemen sekaligus produser musik bersama dengan Cholil juga, yang mana lagu ini menghadirkan nuansa minimalis tapi lewat liriknya yang benar-benar dalam banget terasa kompleks juga gitu teman berdua, yang tentunya juga ada alunan gitarnya juga, elektrik piano, bahkan sanitizernya juga jadi perpaduan yang benar-benar kompleks ya. Bahkan aransemen tersebut dipadukan dengan karakter vokal yang khas banget yang memberi kesan liris sekaligus penuh dengan harapan. Yang tentunya kalau mungkin kamu jadi tipikal orang yang bisa baca buku Laut Bercerita berulang kali, nah ini juga bakalan jadi momen yang pas untuk kalian semua nikmati, karena tinggal menghitung bulan juga ya teman Pro 2, film ini bakalan dirilis di bulan Oktober 2026 yang tentunya juga sesuai dengan jadwal yang udah dirilis sama Palette Pictures, yang film ini sekali lagi bakalan dibintangi oleh Reza Rahardian, ada Yunita Siregar juga, ada Eva Celia, Christine Hakim dan juga Dian Sastro, dan masih banyak jajaran bintang-bintang lainnya juga. Yang paling pasti kalian nantiin aja ya teman Pro 2, karena ngomongin soal penantian-penantian, abis ini Arya bakal ngajakin kita semua untuk menantikan MLC yang tentunya bakal kita ikuti bareng-bareng bersama dengan Pro 2 FM Jakarta, karena nantinya di jam 8 akan ada Romariah yang nemenin kita semua tahun Pro 2, makanya jangan sampai ketinggalan dan ikutin bareng-bareng soal project terbaru dari guest star di MLC malam hari ini, dan stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Langsung Indonesia. Ini dia Music Legend.
1: Halo, selamat Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jakarta 45 Jakarta malam Indonesia.
1: Yay, senang sekali. Setelah sekian lama kita hilang MLC Music.
2: Yes, habis libur ya. Malam Indonesia.
1: Kali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
2: Halo. Baik dong, apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan sama orang abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Sama orang abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Gak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yes. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Wow. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetin itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
1: Bener, keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan?
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: 24/7 bener.
1: 24/7
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba disimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria, yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang.
2: Yes,
0: boleh banget langsung drop aja, yes. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Elite dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
0: betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak itulah salah sih terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen, lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa tahu, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin
0: abis
1: ini.
0: Ya, bener, oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalkan. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti nggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oh, oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada funnya ya tadi.
2: Masih ada funnya.
0: Ella okay.
2: Romaria.
0: Gen Z
2: banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
2: Udah itu dulu aja, Kak, gak apa-apa.
0: Bener. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu, aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari cerita kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Parah
2: nih, guys.
1: Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa tau jadi.
2: Ya, masa ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak? Gitu,
0: benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak? Iya, ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdikit banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
1: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut ah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Pokoknya 24/7 nih. Yes. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enak banget. Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil, ada centilnya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena aku lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Buat
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu
1: kan
2: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian timpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, kalau
0: ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih si saya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan, itu cepet sih.
2: Menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin
2: jadi,
0: juga gitu.
2: Ngebantuin
0: ya?
2: Juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys.
0: Enggak boleh.
2: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
0: Apalagi terus skripsi.
1: Joki Trinon. Joki Trinon.
0: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak? Maksudnya lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 nya, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini lagi gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: ya di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
0: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
0: Katanya masih inget banget dulu Romario waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
0: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
0: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
0: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: ya. Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
0: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan enggak, sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
0: Oh, sama
2: collab aku udah.
0: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas, kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
0: Mau banget.
2: Bisa lah.
0: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
1: Oh. Nah, mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
0: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
1: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
0: Amat gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
0: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh
0: lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
1: Oh, masih kecil. Nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
1: ke
2: dong.
1: Samarinda.
0: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
0: Sebulan. Oh, cepet ya?
1: Cepet
2: ya? Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
0: Netizen. Oke.
2: Bener.
0: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
0: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
0: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
1: Betul.
0: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Harusnya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
0: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
0: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
0: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
0: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
0: nice.
1: Dong.
0: Nice,
1: harus
0: nice,
1: dipakai.
0: Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
1: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
2: Semoga aja ya Kak.
0: Amin,
2: mungkin aku bakal
0: amin.
2: Keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama
2: ya,
1: siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
0: Farel
2: Hilal. Ya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
1: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
1: season. Seru.
0: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah depan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
0: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
0: Emang nggak bisa di pressure.
1: Gak bisa
0: di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
1: Abang Babas.
0: Abang Babas, Cangcuters
1: mungkin.
0: Oh
2: my gosh.
0: Siapa tahu kan?
2: Amin.
0: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
0: Iya.
2: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
0: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
0: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku, pink.
1: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy, aku kan karena dulu sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku Kak.
1: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: langsung dibawa-bawa, langsung digiring, ya.
1: Enggak, karena dibilang gitu.
2: Iya, bener kok.

0: Makanya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu.
1: Oke, next.
2: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Kenapa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Padang tuh wah kampungnya mamaku.
2: Oh iya, serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, ditungguin tuh.
1: Amin langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
1: Iya betul. Iya
2: kan? Lu kan doyan.
1: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Laper.
1: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
2: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Outfit check.
0: Oh, iya bener.
1: Ada tradisionalnya.
0: Iya bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
2: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
1: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Oke. Okay.
1: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
2: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
1: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya, yeah.
0: Seru.
2: Lagi
0: seru.
2: Sekolah kayak gue ngapain ya?
1: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mas.
2: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kan.
0: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti?
2: Lagi
0: siap-siap kah? Atau
1: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
1: Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil.
1: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
2: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special part. Nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo cengkok gitu
2: jatuhnya. Cengkok
0: itu. Iya, lebih cengkok. Bisa, bro. Bisa aja, bro.
1: Gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, Kak.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP. Dan juga udah ada visualizernya, guys. Di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku, jangan lupa aku repost. Aku repost, guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin, Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Captain Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa. Bener, dong
0: gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Okay.
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Captain
0: Kibil. Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu cari ngarain kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Captain Kibil.
1: Terlalu menjilat, kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream, guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Bener. Langsung ada, guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Yang Romaria aja ya, guys. Jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini, guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu, katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa, besok rilis lagu ya. Ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia, katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Twin Tower.
2: Bisa. Di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau langsung. Di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: gitu. Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu Sun Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua. Oh.
2: Halo.
1: Kemudian pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Aduh, selamat malam dan selamat bergabung kembali. Tadi kita udah suruh-suruhan bareng sama MLC ya, teman Pro 2 yang udah ikutin bareng-bareng soal perjalanan musiknya Romaria sendiri. Mulai dari Malu Sama Kucing, udah 24/7 aja nih. aduh, emang waktu itu berjalan cepet banget teman Pro 2. Bahkan di tahun 2026 ini sungguh tidak terasa tiba-tiba kita udah di bulan ke-8 aja. Yang mana jadi salah satu hal yang cukup bikin kita semua tuh termind blowing dengan segala hal yang udah berhasil kita lalui, bahkan sampai dengan saat ini pencapaian-pencapaian yang udah berhasil kamu raih juga dan lain sebagainya. Jadi gak ada salahnya di awal bulan ini kamu kasih self reward untuk diri kamu sendiri yang udah berjuang bertahan sampai hari ini, bahkan yang masih harus dipaksain juga sampai dengan hari-hari seterusnya ya teman Pro 2, karena pada dasarnya kita juga harus berjuang, harus benar-benar mendedikasikan seluruh tenaga kita setiap harinya untuk kerjaan-kerjaan kita, tanggung jawab dan hal apapun itu yang harus kita lakukan, dan ya kayak do everything with all of your heart aja gitu ya. Dan tentunya di saat ini Ari bakal semangatin juga teman Pro 2, terlebih khusus buat kalian semua yang di malam hari ini masih harus jor-joran sama kerjaan, masih adep-adepan sama laptop kantor juga, yang masih harus nyelesain beberapa deadline juga. Intinya tetap semangat aja, karena kita bakal langsung kasih kesempatan teman Pro 2 untuk request lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu hits rilisan tahun berapapun itu, as long as on the playlist bakalan Ari puterin spesial buat semua teman berdua yang gabung di Jaga Malam edisi hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena ntar lagi udah mau jam 9:30 dan waktu kita terbatas sekali ya teman berdua, walaupun 2 jam tuh sangat-sangatlah tidak terasa. Jadi mari kita maksimalkan segala hal yang ada dengan singlong sama lagu-lagu hits, dan bakal nemenin teman berdua sampai dengan jam 11 malam nanti, sambil kita juga selingin dengan informasi-informasi trap today. Jadi biar kamu juga makin bersemangat dan Arya juga semangat untuk nungguin request teman berdua. Yuk kita singlong dulu bareng sama hit single yang lagi naik daun nih teman Pro 2 dan kayak diputerin di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Naikila with My Mind Gue.

0: teman terbaik kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Di singlenya 21 Pilots with Right yang di malam hari ini juga bisa dibilang malam yang cukup cerah ya teman produa. Bukan cuma malam hari ini, tapi seharian ini kita ditemenin sama cerahnya cuaca yang benar-benar bisa jadi motivasi untuk kita semua ngelakuin apa aja. Either itu kerjaan, kamu yang quality time juga, atau bahkan kamu yang gak ngapa-ngapain gitu ya teman produa. Ya seenggaknya juga jadi salah satu hal yang bisa kita nikmati aja ya kan secara maksimal. Tapi ini ternyata juga jadi salah satu motivasi juga untuk sebagian besar orang melakukan beberapa ekspedisi. Ekspedisi. Atau bahkan justru semacam agenda-agenda khusus gitu ya teman berdua. Let's say kalau mungkin kita ngeliatin informasi cuaca sampai dengan akhir bulan Agustus, bahkan sampai September ya teman berdua, katanya kita juga masih bakal menikmati cerahnya atau bahkan justru cuaca yang cukup panas di setiap harinya. Dan katanya sih hujan bakalan hadir menemani, terlebih khusus untuk kawasan Sulawesi ya teman produa. Katanya sih bakalan ada di sekitaran awal bulan Oktober, tapi ya ini juga masih perkiraan ya teman produa. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kita juga udah mengagendakan beberapa hal seminggu ke depan, dua minggu ke depan, ya kayaknya juga masih aman-aman aja kayak kan teman produa. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya kita udah mengagendakan liburan di 2 tahun ke depan teman produa? Ya walaupun kita masih tidak tahu gitu ya apakah 2 tahun depan di kesempatan tersebut kita bakal dapetin cuti, bakalan di ACC juga. Nah ini jadi tanda tanya justru. Tapi sebagian besar orang nih teman berdua memilih untuk melakukan beberapa trip atau bahkan justru mengalokasikan waktu mereka untuk liburan dan juga menikmati gerhana matahari total yang katanya sih diprediksi terjadi di 22 Juli 2028 teman produa. Yang ternyata fenomena ini juga memicu lonjakan pariwisata ya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Selandia Baru. Karena meski peristiwa tersebut baru akan berlangsung 2 tahun lagi, tapi seluruh fasilitas akomodasi dan juga hotel di kota tersebut katanya udah dikonfirmasi telah habis terjual. Wow. Tapi ini teman berdua, Denin juga menjadi salah satu magnet utama bagi para pemburu gerhana gitu ya, karena lokasinya yang berada tepat di garis tengah jalur totalitas atau path of totality juga jadi hal yang tentunya tidak bisa dilewatkan. Jadi buat orang-orang yang tentunya gak bakalan melewatkan momen ini juga udah tahu gitu teman berdua, bahkan setiap foto-foto atau mungkin hampir sebagian besar yang ada di internet juga diambil dari angle dan juga titik yang sama gitu ya. Karena selain spesial, tentunya momen ini juga katanya sangat-sangatlah bersejarah mengingat gerhana matahari total terakhir kali terlihat di Selandia Baru di tahun 1965. Sementara untuk kawasan Dunedin sendiri, terakhir kali dilintasi fenomena tersebut yaitu di tahun 1163 menurut catatan sejarah. Wah, gokil nih teman berdua. Makanya kayak banyak banget orang-orang yang gak pengen ketinggalan momen ini gitu. Dan tentunya juga tingginya antusiasme wisatawan global tentunya berdampak langsung pada sektor pariwisata lokal, yang mana seluruh kamar penginapan di Dunedin termasuk paket wisata khusus dari beberapa trip yang ada juga melengkapi fasilitas kacamata gerhana gratis dan lain sebagainya udah diborong sama konsumen, padahal 2 tahun lagi loh. aduh ada-ada aja nih orang-orang have. Tapi ya dari sisi apa ya teman berdua, kepuasan mungkin ini juga punya nilai masing-masing gitu ya teman produk. Kita juga punya skala prioritas tersendiri untuk ngelakuin apa aja yang tentunya kita suka, bikin kita nyaman dan lain sebagainya. Walaupun emang tidak bisa dipungkiri juga ya teman produa, ada beberapa hal yang harus kita korbankan yaitu waktu dan juga uang. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja kalau mungkin kamu juga udah sibuk di malam hari ini, lembur juga untuk menikmati weekend atau mungkin vacation di beberapa waktu ke depan tanpa harus diburu-buru sama deadline kerjaan teman produa. Yang paling pasti tetap semangat aja ditemenin sama requestan dari Dinda di malam hari ini yang katanya pengen dengerin lagunya Raisa dan juga Roni Perulian, Tetap Bukan Kamu. Sambil mau kasih salam terhangat aja nih Arya buat semua yang lagi dengerin Produ FM di kota Manado, terlebih khusus untuk semua warga Paldua atau bahkan justru semua kru yang lagi standby di studio Produ FM. Semoga tetap semangat di malam hari ini, sekali di udara tetap di udara, jaya. Siap dah. Ya malam pasti buat kalian semua nih teman Produ yang masih pengen request lagu, yuk Arya tungguin di 08 851 988 9797.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Alright, kita aja dulu temen berdua dari Olivia Rodrigo with the one and only hit single Drop That. Special buat semua temen berdua di menit ke-48 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Udah selesai dengan kerjaan-kerjaan kamu temen berdua? By the way, ini udah mau hampir jam 10. Jadi kalau misalnya kamu juga masih ada pada depan sama laptop, sama handphone, apapun itu, ya kayaknya udahan dulu ya screen time-nya biar kamu juga bisa beristirahat dengan tenang dan tidak perlu sakit mata sebelum tidur gitu teman berdua, karena banyak banget orang yang kayak menyepelekan hal tersebut. Simple sih, karena kayak kita scrolling HP sebelum tidur ya sebelumnya dengan niatan untuk cari ngantuk. Tapi ya siapa yang bakalan nyangka gitu ya teman berdua kalau misalnya kebiasaan ini bakal bikin mata kita jadi rusak dan juga beberapa lapisan-lapisannya secara langsung tuh kayak bakalan ngasih efek yang cukup berkepanjangan gitu ya, rasa perihnya. Jadi yang paling pasti kamu juga udah boleh stop dengan gadget, dengan aktivitas layar apapun itu, screen time-nya udah harus di stop ya, maksimal 2 jam sebelum tidur lah ya teman berdua, biar kamu juga bisa dapetin kualitas tidur yang benar-benar baik banget. Karena ini juga udah dilakukan studi, riset apapun itu udah dilakukan dan benar-benar udah ada hasilnya juga gitu. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja buat kalian semua yang udah di perjalanan menuju ke rumah masing-masing, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan yes, semoga bisa juga nemenin kamu sama lagu-lagu yang udah kamu pilih untuk malam hari ini, sama kayak Putri yang katanya lagi dengerin Perdua FM sambil menikmati perjalanan pulang dari tempat kerja. Wah, agak malam juga ya lemburnya. Tapi yang paling pasti semoga safe drive aja buat kamu yang di jam segini, sama halnya dengan Putri juga yang katanya sedang menikmati perjalanan, pengen ditemenin sama singlenya Sandi Sandoro Tak Pernah Padam. Wah, lawas banget nih. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga bisa makin bersemangat ya Putri, dan juga semua teman Prodo yang sedang menikmati perjalanan kota Manado yang udah teduh banget deh kayaknya di jam segini. Semoga kamu juga tetap fokus perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, pejalan kaki yang bakal menyeberang jalan juga, semua kendaraan-kendaraan, dan pastikan kamu juga berkendara dalam konsentrasi yang maksimal banget sambil dengerin lagu-lagu yang udah kamu request. Karena habis requestan Putri, kita juga bakalan move ke requestan berikutnya. Ada Alfi yang katanya lagi dengerin Prodo FM dari wilayah Wonosakapleng. Gimana cuacanya di malam hari ini? Ya kayaknya juga sama ya teman berdua dengan kawasan Tikala dan seluruh kota Manado dan sekitarnya yang tentunya juga masih cerah banget di malam hari ini. Jadi kamu yang udah mengagendakan beberapa hal untuk besok hari, ya semoga juga bisa terrealisasikan dengan maksimal. Karena katanya Alfi pengen banget dengerin singlenya siapa tadi? Oh, Jenny yang Less Than A Lover. Yang single terbarunya Jenny. Semoga kamu juga bisa semangat. Dan special diputerin juga untuk Arya. Semoga makin bersemangat siaran di malam hari ini. Sip. Semangat banget ini mah. Jadi jangan sampai ketinggalan aja buat kalian semua yang masih pengen request lagu yang kamu suka. Arya tungguin sekarang juga ya teman berdua. Karena waktu kita kurang lebih sejam lagi untuk segmen yang satu ini. Jadi jangan sampai ketinggalan dan request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Mungkin teman produa masih seliweran di FVP TikTok kamu, nggak cuma TikTok tapi kayak semua platform media sosial banyak banget yang udah take perhatian atau bahkan justru attention untuk informasi-informasi yang tentunya juga bisa kita ikuti bareng-bareng gitu ya. Apalagi buat kalian semua yang di tengah-tengah perdebatan atau bahkan justru sedang membuat spekulasi-spekulasi kira-kira siapa yang bakalan membawa Grammy-Grammy, piala-pialanya di tahun 2027. Atau bahkan justru di saat ini kita tahu bersama ya teman Pro 2 adalah momen banyak banget orang yang menanti-nanti kepastian untuk nominasi-nominasi yang ada, tapi diselipin sama salah satu kisruh antara Recording Academy dan juga BTS yang tentunya ini juga jadi perbincangan yang cukup hangat ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri gimana impactnya untuk industri musik dan tentunya Grammy dan juga BTS adalah dua power yang benar-benar sama-sama kuat. Tapi yang paling pasti baru-baru ini kita dapetin kabar untuk Recording Academy yang sampai dengan saat ini masih menuai kecaman luas dari publik usai menghapus video penampilan BTS dari situs web resminya Grammys. Dan langkah ini juga katanya sih dilakukan setelah superstar BTS memutuskan untuk memboikot ajang penghargaan musik tersebut. Karena berdasarkan pantauan nih teman berdua, rekaman video penampilan panggung langsung saat BTS membawakan Dynamite di 2021 dan Butter di 2022 mendadak hilang nih dan gak lagi dapat diakses untuk portal resmi Recording Academy, bahkan yang ada di platform-platform mereka gitu. Tapi ya walaupun klip tersebut masih tersedia di saluran resmi milik grup, tapi aksi penghapusan di situs resmi Grammys juga memicu amarah dari penggemar BTS sendiri nih teman berdua. Karena pihak Recording Academy seperti yang diberitakan di Korean Times, katanya sampai dengan hari ini belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penghapusan tersebut teman berdua. Karena penghapusan video ini ternyata juga menyusul pernyataan bersama ketujuh member BTS di tanggal 29 Juli kemarin yang mengkonfirmasi tidak bakal mendaftarkan satupun karya musik mereka untuk ajang 69 tahun Grammy Awards yang rencananya digelar untuk 7 Februari 2027. Bahkan nih teman Pro 2, aksi boykot BTS ini dipicu kemunculan kategori baru garapan Recording Academy, yaitu ada Best Asian Pop Music Performance, yang mana kategori yang diumumkan hanya 2 bulan sebelum batas akhir pendaftaran di 28 Agustus yang udah lewat. Dan tentunya ini juga jadi hal yang benar-benar bikin orang-orang cukup menantikan kepastiannya gitu ya, karena kayak 28 Agustus kan masih ada beberapa hari lagi nih ya, tapi kayak di pengumuman 2 bulan sebelum ditutup tuh jadi salah satu hal yang cukup buru-buru katanya teman Pro 2. Bahkan aturan ini juga dinilai merugikan BTS in this case karena kayak album studio mereka Arirang mayoritas menggunakan lirik berbahasa Inggris. Bahkan para kritikus menilai kebijakan Anyar ini sengaja dirancang untuk mengotak-kotakan musisi Asia agar gak menembus kategori utama kayak Song of the Year dan lain sebagainya. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Ya mungkin justru di sisi lain kita tuh bertanya-tanya gitu ya, kira-kira siapa yang bakal membawa pulang piala tertentu atau bahkan justru siapa yang bakalan jadi spotlight untuk Grammy Awards yang ke-69 yang bakal digelar di tanggal 7 Februari tahun depan. Tapi yang paling pasti semoga kasus ini cepat selesai aja deh teman berdua, biar kita sudah mendapatkan kepastian nominasi-nominasinya, siapa aja yang bakalan masuk untuk kategori ini, kategori itu. Bahkan kita juga udah bisa ngomongin soal kepastian kira-kira siapa yang bakalan jadi the main event untuk Grammy Awards 2027. Tapi yang paling pasti semoga juga BTS bisa hadir ya teman berdua. Dan kita singgolong dulu bareng sama single BTS yang udah di request sama Indri yang katanya lagi dengerin Perdua FM dari aplikasi RRI Digital, pengen request lagunya BTS yang Swim. Oke, dan langsung aja kita singgolong. This is special for you guys di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Swim.

0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music,
2: the music.
3: Wow, cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
6: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
7: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
6: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Radio FM. Teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

juga new release yang baru masuk di chart Pro 2 FM seluruh Indonesia dan langsung jadi gebrakan terbaru juga teman Pro 2, karena kayak langsung banyak banget yang request lagu ini di setiap segmennya request, dan gak heran kalau misalnya lagu ini juga jur-juran banget untuk International Top 20 dan cukup jadi jawara juga dengan peningkatan yang cukup signifikan gitu ya teman Bro. Tapi ya siapa sangka di tengah-tengah pencapaian yang luar biasa banyak banget Arianators di luar sana yang cukup kedistract dengan pengumuman yang disampaikan langsung sama Ariana Grande yang katanya bakalan mengambil jeda waktu alias hiatus. Karena FYI aja, dia yang baru aja comeback dengan Petal dan juga tour konser Eternal Sunshine, jadi salah satu momen yang bikin shock ketika dia mengumumkan untuk memutuskan hiatus sejenak teman berdua. Ya walaupun Ariana disebut memilih untuk menghindar dari penampilan publik karena banyak banget komentar-komentar netizen yang take note untuk penampilan dia secara fisik yang katanya kurusan lah inilah itulah, yang tentunya juga menuai berbagai macam pendapat dari orang-orang gitu ya. Dan kayaknya juga Ariana Grande sangat tidak nyaman dengan hal tersebut, karena seorang sumber juga ngasih tahu kalau misalnya alasan dari hiatus ini memang karena kondisi fisiknya. Bahkan aktris Fokker in Law tersebut memilih untuk menjaga kesehatan setelah melakukan banyak banget aktivitas fisik selama konser berlangsung. Jadi rehat dari industri hiburan nih teman Pro 2, Ariana Grande juga gak bakalan tampil untuk drama musikal Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, dan juga West End. Bahkan buat yang belum pada tahu, saat ini juga Eternal Sunshine Tour juga masih ongoing gitu ya, tapi kayak keputusan yang diambil sama Ariana Grande ini jadi salah satu hal yang cukup jadi perdebatan juga teman berdua. Tapi yang paling pasti kita doain aja dan kita utamain kesehatan dia secara fisik dan juga mental gitu ya, karena kayak pressure tuh bakalan selalu ada. Bahkan ketika dia tampil berbeda dan juga tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang juga justru jadi hal yang cukup memusingkan. Tapi yang paling pasti semangat aja buat kamu nih teman berdua yang tentunya juga pengen banget ngejaga kesehatan di sepanjang bulan Agustus dan seterusnya. Karena ngomongin soal kesehatan juga, kayaknya kita semua juga harus tetap waspada mengingat cuaca panas tuh jadi salah satu hal yang masih bakalan kita alami sampai dengan bulan depan. Dan of course jadi reminder ke semua teman berdua untuk tetap jaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, minum air hangat kalau kamu kedinginan, dan pastikan kamu juga tercukupi kebutuhan gizi dan juga cairan dan juga nutrisi-nutrisinya, biar kamu juga yang bakalan jor-joran sama kerjaan, lembur, pontang-panting, bisa tetap aman-aman aja gitu ya teman berdua. Ya walaupun emang istirahat tuh benar-benar jadi salah satu hal yang perlu banget dan penting untuk kita lakukan ya teman berdua. Jadi sebisa mungkin janganlah kamu begadang, atau bahkan kalau misalnya emang harus lembur, ada kerjaan yang harus diselesaikan, ya yowis, tapi tetap utama inilah teman berdua pola hidup yang sehat di sepanjang bulan Agustus ini dan seterusnya. Karena spesial juga Ari bakal ngesemangatin semua teman berdua dengan single yang kayaknya juga bakalan jadi motivasi untuk kita semua ya teman berdua. Jadi tetap semangat aja, spesial kita puterin requestan dari teman berdua juga yang username-nya serumit banget untuk dibaca. Tapi intinya pengen banget diputerin sama singlenya Bruno Mars aja yang I Just Might, sambil mau kasih salam terhangat katanya buat semua teman berdua. Dan secara khusus untuk yang lagi dengerin Produ FM juga katanya, mau kasih salam buat Mochi, ada Katie juga, dan terlebih khusus untuk Zumi yang katanya lagi dengerin Produ FM dari wilayah Gria Paniki Indah. Semoga semuanya tetap sehat-sehat. Oke, dan yang paling pasti buat teman-teman Produ FM, tetap semangat penyiarnya, dan semua yang lagi stay tune, standby di studio, semua tetap aman dan tetap semangat juga. Alright, yang paling pasti kita juga abis ini bakal jadi sesi terakhir, jadi jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman terbaik kamu.

Meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya. Flash Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2, tapi ya kayaknya waktu kita yang terbatas banget. Tentunya juga ngasih tanda kalau misalnya informasi-informasi yang udah Arya sampaikan tadi seenggaknya juga udah cukup untuk sepanjang malam hari ini. Dan mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan dari tadi. Dan tentunya di menit ke-52 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah, alias udah hampir jam 11 malam, Arya mau ngucapin terima kasih ya for ngoni semua yang masih stay tune juga, yang masih nungguin lagu-lagu favoritnya diputerin. Yowis, tungguin aja ya teman Pro 2, karena sampai dengan jam 12 setengah malam nanti Arya bakal pilihan lagu-lagu hits dan juga enak nemenin teman Pro 2 sampai kita tutup siaran spesial di hari Senin ini. Jadi jangan sampai ketinggalan aja ya teman Pro 2, dan kamu juga bisa singlong sama-sama lagu-lagu hits yang kamu suka dengan ikutin semua agenda-agenda kita yang tentunya bisa kalian semua saksikan di aplikasi RRI Digital, di web, dan juga di halaman Pro 2 FM Manado. Follow semua media sosial Pro 2 FM di @Pro 2 Manado 2-nya pakai angka, dan tentunya semuanya informasi-informasi bisa kalian lihat di rri.co.id. Dan sekali lagi teman Pro 2, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

LOL, berarti Laugh Out Loud, menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM mana dong?
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkepada yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
6: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
7: Ku lihat Ibu Pertiwi

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman Pro 2, dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

Selamat pagi Tumam Radua di Provinsi Sulawesi Utara. Maka di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Adua Manado. Teman Prodo ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Jazz Music. Pro 2 FM.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari kawasan Puncak Tikala, kembali menemani teman Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, sepada. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini? Buat kamu semua di hari Selasa pagi ini yang lagi siap-siap kuliah, kerja, terus sekolah, atau bahkan masih tarik selimut sambil pura-pura gak denger alarmnya udah bangunin kamu sedari pagi tadi. Selamat pagi aja buat kamu semua di hari Selasa ini teman Pro 2 ya. Kesempatan baru lagi buat kamu pagi hari ini ngejar target lagi, memperbaiki hari kemarin, atau minimal teman Pro 2 berhasil keluar dari rumah tanpa lupa chargeran atau barang ya. Kayaknya ini adalah sesuatu hal yang receh tapi sering kita terjadi ya kalau kita berangkat pagi-pagi banget gitu teman Pro 2, atau emang buru-buru banget ya. Pastinya pagi hari ini aku bakalan menemani teman Pro 2 Lydia Ekaristi di sini ya, di Spidey sampai jam 10 pagi. Selama beberapa jam ke depan kita bakalan seru-seruan. Pastinya untuk kamu-kamu semua yang di jam segini mungkin lagi monitor kita ya, dari motor, mobil, atau dari kendaraan umum gitu ya, angkot. Mungkin juga kalian udah sampai kantor kali pagi-pagi gini ya. Gak tahu lagi datang burung baik apa. Tiba-tiba udah di kantor terus dengerin Pro 2, atau mungkin lagi di rumah kali ya, masih mulai mempersiapkan diri lah istilahnya ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Yang paling pasti kita semangatin aja hari Selasa ini bareng-bareng teman Pro 2, karena percaya deh ya, mood pagi ini bisa nentuin satu hal yang satu hari penuh ya buat teman Pro 2 di hari Selasa ini. Jangan lupa juga teman Pro 2 senyumannya di pagi ini supaya bisa memberikan energi yang baik dan positif keluar dari diri kamu ya, dan pastinya bakalan balik lagi ke kamu ya sepositif itu ya. Pagi hari ini aku masih bakalan temenin teman Pro 2, banyak lagu-lagu hits draftnya aku sudah siapin yang pastinya yang semangat dulu pagi hari ini biar bagitin lagi semangatnya teman Pro 2, anak-anak muda di Manado, Sulawesi Utara, ataupun di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 Manado ya. Kalian pagi ini bakalan disemangatin sama aku, Lydia Ekaristi dari kawasan Puncak Tikala ya. Semoga ini menjadi salah satu juga hal yang bisa dibilang walaupun kecil ya, kita bisa membantu kamu di hari Selasa ini yang mungkin teman Pro 2 ya gak seberat kemarin kali ya, atau kita gak tahu gimana hari ini ya. Tapi tenang aja, kalian masih bakalan harus semangat pagi hari ini, dan jangan sesantai nanti hari Jumat ya. Kalau memang Jumat tuh udah agak sedikit longgar lah istilahnya, tapi selama masih Selasa gas juga ya. Apalagi kalau muda nih yang baru gajian ya, jangan malas-malas dong, jangan pengen gajiannya aja kerjanya setengah-setengah age ya. Oke, teman Pro 2 ya, pastinya pagi hari ini aku masih bakal temenin kamu ya. Tetap aja dengerin kita, nanti balik lagi ya buat teman Pro 2, karena kayaknya aku berasa juga udah lama nih gak teman-teman Pro 2 pagi hari ya. Kita dengerin dulu ada beberapa single semangat untuk teman Pro 2 di pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, yang paling pasti teman berdua mengawali hari Selasa ini ya, pastinya dengan doa semoga semua aktivitas kalian lancar aja ya, tanpa ada kendala ya. Kalau mau dibilang sih tanpa kendala 100% pasti gak mungkin ya. Namanya hidup juga pasti akan ada satu-satu dua hal-hal yang mungkin di luar kendalinya kita. Tapi minimal kita minta aja supaya kalaupun semua terjadi ya teman berdua, kalian bisa melewatinya. Sama juga untuk yang mungkin udah di jalan di pagi hari ini ya.

udah di agak sedikit jauh tuh ada kemacetan sedikit, ada sesuatu yang terjadi ya. Makanya untuk di jalan teman perdua hati-hati aja ya, kalian teman perdua ya. Tetap memperhatikan gimana kondisi sekitar, jangan buru-buru karena mungkin udah telat menurut kamu ya. Jangan buru-buru karena telat beberapa menit itu mungkin jauh lebih baik daripada kalian harus mengambil resiko ya. Sekali lagi buat yang di jalan hati-hati pagi hari ini, dan pastinya semangat untuk semua teman perdua ya. Untuk yang di rumah juga hari ini yang rencananya gak kemana-mana, selamat beraktivitas juga di rumah teman perdua ya. Selamat sibuk-sibukan diri kalian di rumah ya. Matahari udah muncul ya, yang paling pasti harapan baru juga kita hari ini. Semoga kemarin ya akan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman perdua ya. Sebenarnya sih gimana ya? kalau pagi hari ini kalian lagi ngerasa kurang sehat ya teman perdua ya, mungkin kondisi kalian belum stabil dan lain-lain, mungkin harus tetap buat tubuh kalian maksimal lah, istilahnya 100% ya teman perdua ya. Jangan lupa juga selain makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, harus juga dibarengi dengan minum air putih yang cukup dan juga tambahan vitamin ya. Karena ternyata teman perdua penting banget juga kita untuk tetap mencukupi vitamin yang dibutuhkan tubuh kita gitu ya. Ada suplemen-suplemen mungkin kesehatan yang bisa bikin kalian lebih kuat lagi dengan kondisi cuaca yang lumayan kemaraunya dan angin-anginnya juga lumayan di luar sana teman perdua ya. Sebelum sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi ya, makanya harus pastinya tetap memastikan yang kita konsumsi itu bermanfaat buat tubuhnya teman perdua ya. Kita dengerin dulu beberapa single semangat juga untuk teman perdua di pagi ini.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Okay, kembali selamat pagi aku ngucapin untuk kalian yang mungkin baru aja dengerin Prodi 2 Parado ya. Baru bangun bener-bener dan baru monitornya di setel di 97.7 FM atau aplikasi RRI Digital kamu baru kepake. Karena kamu baru bangun ya. Selamat pagi buat kalian semua ya. Udah menit ke-56 lepas dari pukul 6 pagi. Semoga hari ini udah makin semangat lagi. Cuaca udah cerah juga. Lagu-lagu juga hits yang semangat udah aku puterin. Dan yang paling pasti semoga tidurnya semalam cukup ya guys. Karena tahu gak sih teman Produa, kalau misalnya durasi tidur itu ternyata bisa pengaruhi fokusnya kamu. Bukan cuma fokus, pasti kita udah pada tahu ya, suasana hati juga, daya tahan tubuh hingga proses pemulihan ya. Buat kita orang-orang dewasa kayak gini disarankan juga 7-9 jam per malam gitu ya, agar tubuh kita bisa bekerja dengan optimal pada besok harinya. Dan kalau misalnya kurang tidur maupun tidur berlebihan, sama-sama tuh bisa berdampak pada kesehatan. Walaupun emang efeknya nanti berbeda-beda masing-masing orang gitu teman Pro 2. Aku kasih tahu ya teman Pro 2, kalau mungkin pagi ini kamu lagi ngerasa mengalami yang namanya micro sleep ya. Artinya mungkin kamu baru tidur sejaman dan udah bangun ya. Ternyata durasi tidur itu sangat berpengaruh dengan yang namanya kondisi tubuh gitu teman Pro 2. Nah, efek durasi tidur berdasarkan bukti ilmiah pada orang dewasa gitu ya. Ini dengan sifatnya umum gitu teman Pro 2 ya. Yang tidak tidur 24-72 jam itu berisiko mengalami halusinasi. Takut-takut nih lagi di jalan terus mobil lewat di akhirnya Avenger kali ya. Aduh bahaya banget sih, ini robotik apa gimana ya, udah halusinasi lagi ya. Yang tidurnya cuma sejam aja tuh tadi beresiko mengalami micro sleep. Kemudian 2 jaman dia agak spasi, agak sulit berkonsentrasi gitu ya. Yang durasi tidurnya 3 jam aja teman Pro 2 ya, refleksnya tuh melambat. Takut-takut ya mau taruh kopi di meja terus kegeser sedikit, kopinya udah di bawah, tangannya baru mau ke meja, itu bahaya banget ya teman Pro 2. Jadi agak melambat semuanya ya. Yang tidurnya cuma 4 jam, emosi kalian pagi ini pasti gak stabil ya, jangan kepancing. Yang tidurnya 5 jam doang, daya tahan tubuh kalian tuh terganggu. Yang tidurnya 6 jaman, mudah lelah dan juga ngantuk pasti di pagi ini. Yang tidurnya semalam 7 jaman, sebenarnya kebutuhan tidur ini udah mulai terpenuhi gitu teman Pro 2 ya. Yang 8 jam, fokus dan energi kalian tuh lebih optimal. Yang 9 jam ya, pemulihan fisik dan mental optimal juga. 10 jam tuh berisiko bangun terasa pusing atau linglung. Mungkin kelebihan kali ya. Ternyata emang kekurangan dan juga kelebihan tuh agak berpengaruh dengan yang namanya kondisi tubuh. Jadi yang pas-pas aja. Nah kemudian yang tidurnya 11-12 jam tuh tubuh bakalan terasa lebih berat dan kurang segar. Nah lebih-lebih nih untuk kalian yang tidurnya 13 jam plus-plus, pasti akan mengantuk berlebihan pada siang harinya. Jadi emang tidurnya itu sesuai anjuran aja gitu teman Pro 2 ya. Dan karena memang itu adalah waktu istirahat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam ukuran manusia atau orang dewasa pada umumnya ya, di 7-9 jaman ya. Kalau aku sih kayaknya lebih milih di tengah aja ya, sekitar 8 jaman ya. Kayaknya itu lebih efektif banget ya, energi lebih prima. Terus yang kayak aku juga baru sembuh ya, karena beberapa hari yang lalu tuh sempat tepar 4 harian dan gak masuk kerja. Aduh, curhat lagi ya. Jadi kayaknya 8 jaman deh untuk kamu juga yang masih proses pemulihan sakit gitu teman Pro 2 ya. Jadi di 8 jam aja menurut aku ya. Dan hari ini aku semangat pagi ini karena memang semalam udah tidur kayaknya gak sampai jam 11-an, jam 10-an tuh udah memang istirahat gitu teman Pro 2 ya. Setengah 10 lah kalau gak salah ya. Jadi emang pas banget karena aku kerjanya jam 5.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, pagi ini kalian udah pada siap belum? Udah pantau-pantau medsos atau belum nih teman berdua ya? Karena teman berdua memasuki bulan Agustus ini kita lagi mau war ya. War apa? War tiket. Tiket apa? Nih aku kasih tahu teman berdua ya. Dari rri.co.id, di mana pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore harinya teman berdua. Nah, sebagian masyarakat itu bisa memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket yang sedang disiapkan pemerintah saat ini ya. Jadi mekanismenya juga jadwal pelaksanaan war ticket ini bakalan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian ya. Pasti hari ini udah ada infonya gitu teman-teman ya.

Ya, teman Pradue, pihak pemerintah juga meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran yang segera pasti diumumkan pemerintah. Nah, kuota seperti bagi masyarakat yang bersifat terbatas sehingga pendaftaran itu harus mengikuti ketentuan resmi dari pihak pemerintah pastinya ya. Pemerintah juga mengimbau masyarakat itu hanya mengikuti informasi pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi pemerintah. Jadi langkah ini dilakukan untuk menghindari ya kesalahan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran peserta upacara nanti, teman perdua ya. Dan mungkin bisa dibilang teman perdua ya hampir sama juga dengan proses penyelenggara di tahun kemarin gitu ya, di mana pendaftaran peserta dilakukan melalui halaman resmi Pandang Istana. Kemudian teman perdua pada tahun yang lalu gelombang pertama tuh udah dibuka dari tanggal 4 Agustus ya, sedangkan kesempatan tambahan berlangsung di 7 sampai 8 Agustus. Jadi mungkin ini menjadi tolak ukur jadi teman juga untuk teman perdua ya. Mungkin tanggal-tanggal segini udah pantau aja kanal resmi dari pemerintah, Pandang Istana gitu teman perdua ya. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa walaupun emang jadwal pendaftaran untuk tahun ini memang tidak menjadi acuan dari tahun lalu, tidak menjadi acuan untuk tahun ini ya. Tapi setidaknya kita di tanggal-tanggal segini udah mulai pantau aja akun resmi, kanal resmi dari pemerintah sendiri, teman Pradua ya. Supaya nanti kita tahu updatean lagi untuk diumumkan melalui kanal resminya pemerintah. Kapan dibuka gitu teman Pradua? Karena pasti yang namanya war tiket kalian udah pada tahu kan. Ini banyak banget yang pengen. Istilahnya bukan kamu aja yang pengen nonton atau lihatin secara langsung gitu teman berdua ya, yang namanya upacara bendera, apalagi ketika kita pengibaran bendera gitu ya, aduh kayak hikmatnya pengen kerasa. Kalau aku sih nonton aja di TV bulu-bulu kuduk, bulu kuduk ya, berdiri ya, apalagi nanti teman berdua kita kalau misalnya dapat tiket terus bisa nonton langsung ya, walaupun dari Manado. Kayaknya gas gitu teman perdua ya. Jadi nanti dipantau ya teman perdua. Semoga kalian juga yang pengen bisa jadi bagian dari upacara hari ulang tahun ke-81 nanti Republik Indonesia di Istana Negara.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, oke teman Pro 2, thank you ya karena kalian masih setia dengan Pro 2 Mario, teman terbaik kamu, masih juga dengerin kita pagi hari ini. Walaupun mungkin aku yakin aktivitas kalian di pagi hari ini udah padat banget ya, belum nyampe absen dulu ya, terus ator-ator meja dan lanjut kerjaan pagi hari ini ya. Apalagi kalau kerjaannya bukan cuma di dalam kantor ya, ada juga yang harus keluar kantor ya. Pokoknya padat banget deh teman Pro 2 kalau yang namanya pagi hari. Tapi aku yakin kalau karena ini udah aktivitas kalian setiap pagi, setiap hari ya, kalian bisa melaluinya dengan baik gitu teman Pro 2. Sambil juga kita semangatin kamu pagi hari ini dari kawasan Puncak Tikala ya. Oke, masih bareng Lydia Karisti pagi hari ini ya. Semoga kita temenin kalian menjadi juga kayak sumber moodnya kamu yang lebih baik, sumber kekuatan juga buat teman Pro 2 ya.

Iya, by the way ini teman pradua ya, aku juga karena memang baru pakai WhatsApp karena beberapa hari yang lalu kan aku sakit, jadi nggak cek-cek handphone. Sadar nggak sih teman pradua kalau ternyata aplikasi kita nih lagi mengalami sedikit gangguan ya. Aku tuh nggak bisa kirim dalam bentuk foto gitu teman pradua ya, gambar lah istilahnya dari WhatsApp. Tapi kalau chattingan biasa aja sih boleh gitu teman pradua. Nah, teman pradu, aku sedikit dapat informasi kalau memang aplikasi pesan instan WhatsApp itu mengalami gangguan skala besar di berbagai wilayah ya belakangan ini. Masalahnya ini menyebabkan kita sebagai pengguna benar banget katanya tidak bisa mengirim maupun menerima file media seperti foto dan juga video. Nah, berdasarkan platform pemantau New Dawn Detector, laporan keluhan pengguna dari India melonjak drastis pada pukul 03.07 pagi tadi. Sekitar 53% pelapor mengeluhkan kendala perpesanan ini ya. Jadi ada 36% melaporkan masalah aplikasi dan 5%-nya mengalami kendala pada fitur panggilan suara gitu tadi pagi. Nah, teman perdua ya, ternyata benar. Dan gangguan terbesarnya utama adalah berdampak pada fitur pengiriman file visual dan pembaruan WhatsApp status. Walaupun emang sejumlah pengguna sempat melaporkan bahwa teman Produa gangguan ini tersebut tidak mereka rasakan ya. Jadi ada yang merasa layanan WhatsApp ini normal. Nah, hingga saat ini pihak Meta selaku perusahaan induk WhatsApp belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab gangguan teknis nih maupun estimasi waktu pemulihan layanan secara menyeluruh ya. Dari juru bicara pemilik Meta, ia menyatakan penjelasan terkait tindakan penanggulangan akun sebelum insiden gangguan media terjadi ya. Jadi gangguan ini menjadi perhatian global juga setelah tagar terkait gangguan perpesanan memuncak di media sosial X. Jadi pengguna ini dari berbagai negara ternyata benar mengkonfirmasi gagal juga mereka nih menggugah media serta menerima pesan kesalahan saat mencoba mengirimkan berkas. Sama kayak Lydia tadi sempat nyoba kirim dalam bentuk media ya, file media, foto dan juga video, tapi gagal terus. Ya, jadi kalau mungkin kamu baru nyadar, ya emang benar ya. Nanti kita update lagi informasinya buat teman pradua karena tahu kan, zaman sekarang terus WhatsApp-nya ada sedikit gangguan tuh paling parah nih teman pradua, apalagi soal kerjaan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak